Kita mulai dari espresso, teman Pro 2 ya. Pernah nggak sih menemukan orang yang memesan espresso? Mereka tuh biasanya orang yang berjiwa petualang dan juga kuat. Cocok nggak? Karakter kuat dan juga tahu apa yang diinginkan untuk orang-orang yang mencintai espresso nih, teman Pro 2. Tak perlu kaget ya, sebab mereka orang yang to the point dan tidak ada yang namanya basa-basi. Nah, karakter ini juga dimiliki orang yang suka memesan kopi hitam tanpa tambahan apapun seperti Americano, manual brew atau kopi tubruk cenah. Terus kemudian untuk kamu yang pencinta cappuccino, nah penggemar cappuccino itu terbilang cukup berjiwa petualang meski tak sebesar penggemar kopi hitam, teman Pro 2 ya. Namun mereka tuh mau memberanikan diri keluar dari zona nyaman atau terjun pada sesuatu yang tidak pasti. Wah, ini kayak pertimbangannya masih gonjang-ganjing dunia persilatan, teman Pro 2 ya. Orang-orang seperti ini belajar dari hal baru atau juga mengunjungi tempat baru yang menarik buat mereka, sehingga nih ya orang-orang cappuccino itu lebih suka eksplorasi dan juga lebih mencari sesuatu hal yang beresiko dan bertantang diri terhadap dirinya.

0: Permisi, Mas. Mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh, Ibu, silahkan.
0: Nah, yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya, Ibu. Jadi, dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan, Bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh, Mas. Coba-coba, Mas. Saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, Mas. Kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala, Ibu. Kebetulan yang kedua ini mobil listrik. Makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung. Mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja. Sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari yang kenal ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.

itu dia nih teman-teman berdua ya, yang sudah membawa kita di 21 menit lepas dari jam 8 pagi. Dan tentunya nih teman berdua, kalau tadi udah ada kopi espresso dan juga cappuccino, sekarang kita bakal ngomongin soal sebutan dari latte. Latte ini memiliki rasa kopi lebih ringan. Penyuka latte nih ya teman berdua, biasanya orang yang suka minuman yang simple pasten. Simple tanpa ada unsur lain yang menurutnya ajaib gitu ya. Jiwa petualang tak seberapa mengingat mereka, tidak terlalu suka mengambil resiko juga. Mereka juga bisa dibilang dengan senang hati mengikuti arus, dan juga mungkin bisa dibilang tipikal orang yang membosankan. Oh my god, you think the people who like a latte is just following the... Ini cuma seru-seruan aja ya teman berdua ya. Terus kemudian ada mochaccino. Ini yang kopi dicampur dengan coklat ya. Jadi mocha ini penyatuan dari espresso, susu, dan dengan tambahan coklat juga. Minuman kaya rasa ini cukup menunjukkan seperti apa penggemarnya loh teman berdua. Yes, benar banget. Mereka cukup extrovert, gampang bergaul, dan juga tidak ragu mengekspresikan apa yang dirasakan. Pun mereka itu unik ya, dan jadi soul of the party di tongkrongan. Siapa nih pecinta mocha? Apakah kamu se-extrovert itu kah?

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya ini sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Yah, abis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Yah, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih comeback lagi bersama dengan Yogi. Kira-kira kamu pencinta es kopi gak teman Pro 2? Kalau iya, minuman kopi dingin ini menyegarkan, memang pas di cuaca yang panas-panas kayak sekarang. Es kopi umumnya menggunakan bahan tambahan berupa susu, sirup, berparisa, atau juga gula aren. Penggemar es kopi nih biasanya orang yang imajinatif loh teman Pro 2, dan spontan uhui, bahkan bisa dibilang nih ya, nekat. Kadang tuh mereka tak ragu ya untuk ambil keputusan meski belum kepikiran secara matang juga. Dan terus kemudian ada juga nih ya, yang mungkin kamu pecinta kopi tanpa kafein. Beberapa orang nih memesan kopi tapi dengan pemerintahan khusus seperti kopi tanpa kafein, alias di decaf ya. Pakai susu nabati atau tanpa busa alias foam. Ini riset menunjukkan mereka yang memesan kopi dengan permintaan khusus biasanya cenderung ingin memegang kendali atau perfeksionis. Kemudian mereka juga punya standar tinggi loh, baik dalam hal seperti pemesanan minuman maupun juga kehidupan nyatanya. Maka dari itu, untuk kamu nih yang mungkin yang suka minum kopi tanpa kafein, you have to answer and asking the people to know more about this situation and to begin a perfect one. Itu dia teman Pro 2 ya, semua tipikal kopi-kopi. Kamu pilihnya kopi yang mana nih teman Pro 2? Kalau misalnya dikasih 6 suguhan kopi, mulai dari espresso, cappuccino, latte, mocha, terus kemudian es kopi ataupun juga kopi tanpa kafein, what do you prefer for?

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.

Well, udah 49 menit lepas dari jam 8, tanda-tandanya udah siap-siap nih mau kita ganti segmen Teman Pro 2 ya. Secara nanti di jam 9 tepat, kita bakalan siap untuk buka talk show di edisi hari ini. Yogi, siap-siap juga mau posting nih Teman Pro 2 ya. Tapi kita cek dulu yang sudah bergabung di 95,3 Pro 2 FM Denpasar. Ini katanya yang gabung ada si Azriel Timothy yang suka es kopi. Nah, es kopi ini ya tipe-tipe yang spontanitas ya. Ini kayaknya milih bilang es kopi gara-gara dengerin Pro 2 FM Denpasar ya. Dimana nih dibilang imajinatif, terus juga dibilang nekat juga. Kadang mereka nih tak ragu ambil keputusan meski belum dipikirkan secara matang. Kayak gitu ya Azriel, kalau misalnya kamu tipe-tipe yang suka es kopi. Terus kata Azaz 1012, aku gak suka kopi, dedot. Jadi apa sukanya? Suka aku. Gitu ya kak ya. Dan tentunya semuanya di requestnya udah gue puterin. Asik, bahasanya gue elu nih. Nanti gue pindah daerah lagi kalau pakai gue elu ya. Semua lagunya Titiang sampun puterin nih kan geh. Jadi untuk semua yang request, sukses memanten, sampun ngemarganing. Ngomong apa sih? Geli sendiri. Oke lah kalau gitu kita skip aja dulu semuanya. Topiknya Yogi bakalan siap untuk tutup Teman Pro 2 ya. Walaupun kamu pencinta kopi apapun, selama itu bisa membuat harimu menyenangkan, why not you not take it a cup of coffee to accompany your day. Dan tentunya untuk nanti di jam 9 kita bakalan ngobrol-ngobrol bersama dengan siapa. Please stay tune only on 95.3, your truly best friend.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

0: Kalau dengerin lagu ini pasti bawaannya kepingin banget untuk nge-recreate dance-nya ya, The Fate of Aphelia. Sudah membawa kita di jam 9 pagi Taman Pro 2. Sesaat lagi kita akan terhubung dengan narasumber kita secara daring, dan nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol seputaran dari topik yang sudah tersebar di media sosialnya Pro 2 FM di Pasar. So, without any further ado, please stay tuned on 95.3, your truly best friend.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95.3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman

Tahu gak sih? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangkuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

0: 95,32 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali bersama dengan Yogi untuk mendengarkan gelaran dari Morning 5 kali ini, teman Pro 2 ya. Edisi Rabu 23 September 2026, dan kali ini kita tidak hanya siaran secara online aja, bukan maksudnya secara langsung di 95,3, tapi kita juga bakal online juga nih, teman Pro 2 yang sekarang lagi mendengarkan kamu. Dan kali ini seperti biasa juga di hari Rabu kita bakal ngomongin seputaran dari kentongan, dan juga dialog kali ini juga bersama dengan teman-teman dari FPRB Provinsi Bali dan juga ULDPB Provinsi Bali. Nah, kali ini ada siapa saja? Kita sapa ada Pak Wayan Winarta, bener ya? Tunggu sebentar. 1, 2, 3. Nah, kita sapa dulu. Halo, Pak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dan tentunya ini secara online, kita juga sudah terhubung sama Bligus Manuabe. Selamat pagi, Bli.
2: Pagi.
0: Pagi. Suara saya terdengar dengan jelas kah?
2: Ya, sudah jelas.
0: Sudah jelas ya. Di sini kali ini ada dua narasumber. Pertama, Yogi mikirin cuma ada satu narasumber, ternyata ada dua ya. Dan kita ngomongin soal saat bencana semua harus bisa berkomunikasi. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu sama FPRB Provinsi Bali dan juga ULDPB Provinsi Bali. Nah, boleh dikasih tahu nggak sih FPRB Provinsi Bali itu apa ya, Pak Wayan ya?
1: Ya baik, teman Pro 2 dan Kak Yogi. Jadi FPRB Provinsi Bali merupakan forum pengurangan risiko bencana Provinsi Bali, yang merupakan kita kumpulan dari pegiat kebencanaan yang ada di seluruh Bali. Jadi untuk bukan keanggotaan sih sebenarnya, himpunan atau perkumpulan dari forum ini diisi oleh lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebencanaan di seluruh Bali.
0: Di seluruh Bali. Ya,
1: itu di lembaga ini ada kurang lebih 22 teman-teman yang bergerak di bidang kebencanaan.
0: Banyak juga ya, 22 ya?
1: Ya, 22 lembaga atau organisasi yang bergerak aktif di bidang kebencanaan atau penanggulangan bencana di Bali.
0: Di Bali itu sendiri. Itu dia ya untuk FPRB gitu ya. Dan terus ini ada Bligus. Mungkin Bligus bisa disampaikan juga nih sama teman Pro 2 Bligus terkait tentang ULD Provinsi Bali ini. Aktivitasnya apa? Dan juga mungkin bisa disebarluaskan biar teman-teman Pro 2 juga yang baru pertama kali dengar ULD bisa tahu nih kegiatannya apa aja. Silakan Bligus.
3: Baik. Kalau ULD, jadi lengkapnya itu Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana, atau disingkat dengan ULDPB, seperti itu. Jadi ULDPB ini memang bergerak di isu penanggulangan bencana. Nah, yang untuk kegiatan yang sudah pernah kami lakukan itu, kami melakukan edukasi dengan perwakilan dari BPBD sekabupaten kota di Bali. Ya, kita memberikan edukasi terkait ketika terjadi bencana untuk mengevakuasi rekan-rekan difabel itu seperti apa etikanya gitu, agar tidak terjadi ketika teman difabel kemudian salah melakukan evakuasi, kan jadinya ada potensi untuk menambah ragam disabilitasnya. Nah, itu yang kita hindari kan, jadi itu yang kita edukasikan, karena setiap ragam itu memiliki kebutuhannya tersendiri, cara untuk handle-nya tersendiri, seperti itu. Dan terkait dengan hal itu juga, kami sudah menyusun pedoman etika berinteraksi dan pelibatan ragam disabilitas dalam penanggulangan bencana. Nah, itu kami sudah buat, mungkin nanti tinggal menunggu launchingnya saja.
0: Berarti ULD ini bagian dari FPRB ya, Pak ya?
1: Ya, kita
3: bukan, ini diinisiasi dari BPBD Bali.
0: I see. Jadi sebenarnya gini, tapi yang terpisah. Gimana?
3: Tapi yang ada di dalam ULDPB ini mengajak OPDIS, organisasi penyandang disabilitas, dan LSM yang bergerak di isu disabilitas, itu yang terlibat di dalam ULDPB ini.
0: Oke.
3: Okay. Itu ada FPRB juga di dalamnya.
0: Oh, menarik ya. Jadi sebenarnya lintas organisasi jatuhnya ya, bekerja sama dan lain sebagainya. Nah, ini kita membangun komunikasi bencana yang inklusif. Jadi sebenarnya maksudnya komunikasi bencana inklusif itu seperti apa sih, Pak Yan?
1: Komunikasi terkait kebencanaan inklusif yang kita harapkan ke depan bukan hanya pada saat respon bencana sebenarnya. Beberapa kali kegiatan dengan teman-teman WLD, kita pun sudah mulai memikirkan terkait peringatan dini sebelum terjadinya bencana. Ini kalau selama ini kan peringatan dini yang bisa dipahami oleh teman-teman kita ada beberapa persoalan atau masalah terkait info peringatan dini yang teman-teman difabel ini pemahaman ataupun belum bisa memahami peringatan dininya.
0: Paham.
1: Ini sudah pernah kita adakan pertemuan sebenarnya di Sanur, bagaimana kalau ada peringatan dini bencana bisa dipahami oleh teman-teman yang difabel ini.
0: Yang berkebutuhan khusus ya. Jadi khusus. Apakah dari teman-teman yang netra, terus teman-teman yang tunagrahista dan lain sebagainya. Nah, ini juga menarik ya, berhubung juga Bligus ini perwakilan dari difabel netra. Itu kayak gimana nih, apakah ada menjadi tantangan tersendiri gak sih Bligus terkait tentang melihat situasi dan juga kondisi kebencanaan bagi teman-teman dari difabel itu sendiri? Kalau dari Bligus Manuaba gimana tuh?
3: Kalau tantangan ya sebelumnya karena tantangan itulah kami ini hadir, WLDPB ini ada gitu untuk memberikan masukan nih kepada semua sektor, pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memberitahu nih bahwa ada loh rekan-rekan disabilitas yang bahkan ketika terjadi bencana informasinya pun kami tidak dapat gitu. Ada rekan-rekan yang tidak banyak dapat. Nah, dari situ kita memberikan edukasi, pemahaman seperti tadi, minimal ketika terjadi bencana masyarakat di sekitar itu seperti apa, melakukan evakuasi, membantu seperti itu.
0: Okay. Tapi kalau misalnya kalau dari teman-teman difabel, apa aja sih sebenarnya yang perlu disiapkan nih sebelum bencana terjadi? Mungkin dari buku pedomannya bisa di-spill dikit nih yang sesaat lagi akan launching gitu, yang biar mungkin bisa didengarkan juga sama teman Pro 2 gitu ya.
3: Okay. Kalau ini lebih ke sebenarnya gimana lingkungan yang memberikan support kepada teman-teman difabel sih, gitu. Tapi kalau teman-teman difabel ya tentu memerlukan pelatihan terkait dengan ketika terjadi bencana apa yang harus dilakukan. Nah, biasanya sepengalaman saya dulu-dulu itu ketika terjadi apa ya pelatihan agar bencana. Ketika terjadi bencana apa yang harus dilakukan. Nah, pemaparannya itu secara visual gitu. Kadang dilakukan ketika ada yang tangannya patah, lakukan ini ya. Nah, kami yang netra kan tidak melihat, gitu kan. Jadi kami tidak tahu nih apa yang dipraktikkan di depan panggung, gitu kan. Nah, di situ saya memberikan masukan seperti ini, mungkin bisa lebih deskriptif nih penjelasannya, atau dikasih contoh kita menyentuh peraganya seperti itu. Dan terakhir, dilakukan. Ya, akhirnya tahu nih, ternyata ketika seperti ini yang bisa dilakukan adalah seperti ini gitu kan. Ketika ada seseorang yang pingsan, apa yang harus dilakukan itu seperti itu sih.
0: Okay, itu dia ya.
3: Kalau edukasinya lebih deskriptif gitu.
0: Jadi

0: gitu. Karena kan ini balik lagi kita mengatakan semua harus bisa berkomunikasi. Dalam tanda kutip, orang-orang sifatnya adalah inklusif itu sendiri. Kalau dari Pak yang sendiri perwakilan dari FPRB, kiat yang sudah dilakukan sejauh ini apa saja sih Pak?
1: Ya, kalau untuk terkaitan dengan teman-teman difabel, untuk yang apa namanya kesulitan gerak atau yang menggunakan kursi roda seperti itu, ini kan kalau teman-teman seperti itu sudah kita dengan pemerintah provinsi bahkan dan BPBD Provinsi Bali terkait dengan salah satu kriteria penilaian kesiapsiagaan bencana di masing-masing fasilitas umum atau yang saat ini baru berjalan kan di hotel. Nah ini jadi salah satu kriteria penilaian bagi adanya akses untuk kursi roda di hotel-hotel yang dinilai ataupun diverifikasi kesiapsiagaan bencananya. Kemudian kalau untuk peringatan dini ataupun tanda-tanda jalur evakuasi seperti itu, ini seperti kami sampaikan tadi, kita sudah melakukan pertemuan waktu itu seingat saya di daerah Sanur. Bagaimana sih memberikan informasi untuk teman difabel atau yang kesulitan dalam melihat agar ada nanti dalam bentuk suara misalnya.
0: Betul.
1: Nah, cuman ini masih kita berproses nanti seperti apa. Salah satu ininya terkait dengan peringatan dini gempa bumi tsunami seperti itu. Nah itu kan di jalur-jalur di pantai kalau tanda untuk ataupun jalur evakuasi itu sudah ada. Cuman kalau teman-teman kita yang
0: tunanetra
1: ini kan harus ada harapannya ke depan sih ya, agar ada
0: bentuk audio
1: audionya. Nah itu yang sempat kita
0: diskusi ya.
1: Ya ke depan harapannya seperti itu.
0: I see, itu juga jadi sesuatu hal yang menarik ya. Kalau misalnya dalam peringatan sendiri tidak hanya seputaran dari visual aja, tapi dikombinasi dengan audio visual, terus kemudian ada yang skripnya juga. Jadi semua detailing itu bisa diterima oleh teman-teman yang difabel, terutama baik itu yang tuli, terus baik itu yang tunanetra ataupun juga nantinya yang punya kebutuhan-kebutuhan khusus lainnya yang bisa mampu untuk mengetahui sign-sign ataupun juga tanda-tanda kebencanaan lebih mudah dan juga dapat dipahami kayak gitu ya.
1: Iya, terutama di daerah-daerah pariwisata di pantai-pantai seperti itu.
0: I see, itu dia ya untuk sebagai bentuk bagaimana forum ini ke dalam kebencanaan tidak hanya melihat dari sudut pandang orang-orang yang sudah bisa dibilang beraktivitas secara normal tapi juga yang memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus kayak gitu ya. Oke, kita jeda dulu ya Pak ya dan juga Bligus. Nanti kita akan masuk lagi di segmen kedua dan juga masih ngomongin soal seputaran dari kebencanaan yang bentuknya inklusif ya. Sekarang semua rentetan sepertinya harus inklusif ya Pak ya.
1: Iya betul.
0: Karena kita tahu no one left behind, alias tidak ada yang boleh tertinggal di belakang kayak gitu ya. Jadi untuk teman Prodo jangan kemana-mana dulu, tetap setia di 95,3 Prodo FM dan Pasar. Oh baby I called ya. I just wanna love you and it's all. Kita istirahat dua lagu aja ya Pak ya. Dan nanti kemungkinan saya akan bahas

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Balik lagi masih di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih bersama dengan Pak Wayan Winarta dan juga bersama dengan Bligus Manuaba yang sekarang masih mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar juga, dan juga masih juga terhubung bersama dengan Yogi secara offline dan juga daring gitu ya. Dan tentunya kita masih ngomongin soal saat bencana semua harus bisa berkomunikasi. Tapi sebelum itu kita bakalan lebih dalam lagi nih ngobrolin seputar dari FBRB gitu ya, yang ada di Provinsi Bali. Kalau melihat dari FBRB sendiri, kira-kira mungkin bisa dijabarin juga gak sih Pak untuk program-program kerja apa aja sih yang biasanya dilakukan oleh FBRB Provinsi Bali?
1: Iya, yeah. Baik Kak Yogi dan teman Pro 2, untuk FBRB Provinsi Bali terkait dengan program kerja sesuai dengan namanya, Forum Pengurangan Risiko Bencana, lebih banyak kita berkegiatan terkait upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang kita lakukan di Bali. Jadi kita dalam 2 atau 3 tahun terakhir ini kita membangun kesiapsiagaan di sekolah. Ada namanya program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah ini kita bekerja sama dengan Bisdikpora Provinsi, bagaimana menggalakkan ataupun meningkatkan kesiapsiagaan di sekolah, dari sekolah SD, SMP, SMA. Nah ini termasuk juga di SLB. Kita melakukan kegiatan SPAB ini. Bagaimana kita sosialisasi kebencanaan, kemudian apa yang harus disiapkan di masing-masing sekolah, sampai dengan pelaksanaan simulasi. Kalau yang terakhir, karena terjadinya banjir di September tahun lalu, ini sasaran kita lebih banyak di sekolah-sekolah yang berdekatan dengan
0: sungai,
1: Tukad Badung. Itu sampai simulasi di masing-masing sekolah itu sudah sudah kita lakukan juga. Kemudian kalau kesiapsiagaan atau pengurangan risiko bencana yang kita lakukan di masyarakat, ini kita bekerja sama dengan MFRI Jepang. Jadi kita, MFRI itu Mount Fuji Research Institute. Ini terkait dengan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di lereng
0: gunung ya,
1: lereng Gunung Agung. Ada 3 desa, itu sudah kita lakukan atau pelatihan des tanah seperti itu. Jadi kemudian kalau untuk yang lainnya, terkait kesiapsiagaan kalau di desa itu kan tadi di masyarakat, di sekolah sudah. Yang kita berproses saat ini juga kesiapsiagaan bencana di masing-masing kampus atau institusi pendidikan tinggi. Cuman ini masih kita berproses sampai saat ini untuk program kampus siaga bencana dengan pihak LL Dikti. Jadi kita bagaimana berupaya tidak hanya di masyarakat, kemudian sekolah, ada SPAB tadi, kemudian di kampus, ini ada kampus siaga bencana. Harapannya kedepannya seluruh warga masyarakat Bali ini bisa memahami dan sadar akan ancaman bencana yang ada di sekitarnya masing-masing, kemudian apa sih yang bisa dilakukan atau apa yang kesiagaan apa yang bisa disiapkan untuk menghadapi bencana.
0: Itu dia itu.
1: Kemudian kalau yang saat ini kita sedang galakan juga adalah karena bulan depan ini kan bulan pengurangan risiko bencana.
0: Baru tahu.
1: Atau bulan PRB. Jadi secara nasional bulan Oktober itu adalah bulan pengurangan risiko bencana. Kita pun di Forum PRB Provinsi Bali bekerjasama dengan BPBD Provinsi. Ini kita akan melaksanakan peringatan bulan PRB. Jadi rangkaian kegiatannya salah satu upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim yang kita lakukan dengan melaksanakan program Bali Menanam. Jadi program Bali Menanam ini kita mengajak seluruh masyarakat Bali, termasuk teman Pro 2 yang saat ini mendengarkan, bersama-sama kita bisa melakukan penanaman pohon. Kalau di secara secara awal, di awal pelaksanaan program ini kami awali dengan teman disabilitas juga, teman HWDI melakukan penanaman mangrove di Jembrano di Tuwon. Ini 3 bulan lalu. Dan saat ini beberapa teman di kampus juga sudah mulai mengikuti pelaksanaan program Bali Menanam.
0: Itu dia ya, semua program yang sudah dilakukan
1: dari FPRB. Dan puncak bulan FPRB nanti di Oktober itu kita ada peringatan di tanggal 7-9 Oktober ini.
0: Sebentar lagi dong ya.
1: Ya, kita lagi mempersiapkan kegiatan ini. Jadi di kegiatan peringatan bulan FPRB nanti ada sarasehan juga dengan teman-teman WLD dan termasuk mengundang dari sektor pariwisata, bagaimana agar pariwisata kita nanti bisa ramah terhadap teman-teman disabilitas atau inklusi tadi.
0: Tujuannya memang akan mencapai inklusi itu sendiri gitu ya. Alright, terima kasih Pak Ian, itu cukup jelas juga ya bagaimana apa aja yang sudah dilakukan dari FPRB Provinsi Bali. Kita kembali lagi bersama dengan Abli Gus Manuaba nih, dimana kita juga tadi kita tahu nih ya, kalau misalnya dalam kondisi pencegahan mungkin sudah nanti akan ada modun dan sebagainya, tapi kalau misalnya dari kacamata teman-teman difabel khususnya Abli Gus gitu ya, ketika terjadi bencana nih, sebenarnya seperti apa sih bentuk komunikasi ataupun juga support system yang sebenarnya dibutuhkan oleh teman-teman difabel Fabel itu sendiri nih, Bligus?
2: Nah, ini tergantung dari ragam difabelnya dan bencana apa yang terjadi gitu. Kalau misalnya untuk netra dalam bencana gempa, nah ini kalau misalnya gempanya itu terjadi di rumah misal, nah kita akan tahu, kita sudah hafal posisi rumah itu seperti apa, di mana kita bisa berlindung, kita tahu ada meja di mana atau sofa di mana gitu. Nah, jadi kita sudah tahu harus melakukan apa. Itu pun teman-teman netra sebelumnya harus diberikan edukasi terkait mitigasi bencana, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, tapi jika terjadi mengalami bencana gempa di luar rumah ya, di luar wilayah yang kita sudah hafal, misal di tempat umum atau di mana, nah di situ tentu kita akan kesulitan karena kita tidak tahu di mana kita bisa berlindung, kemana kita harus berlari, seperti itu. Nah di situ perlu bantuan dari orang-orang sekitar, seperti itu, yang mungkin membantu untuk mengarahkan atau menuntun untuk berlindung atau berjalan menuju tempat yang lebih aman seperti itu.
0: Kalau misalnya terjadi kebencanaan juga nih, mungkin kan pada saat membantu teman-teman difabel ada kemungkinan-kemungkinan yang dilakukan oleh masyarakat secara awam yang bingung juga. Mungkin ada nggak sih kesalahan-kesalahan yang sebaiknya dihindari nih oleh masyarakat ketika membantu teman-teman difabel itu sendiri, khususnya mungkin untuk teman-teman netra dalam situasi bencana nih, Bligus.
2: Untuk teman netra, nah biasanya kan kadang ada orang yang takut untuk tapi ada juga orang yang maunya membantu, tapi si netra, teman netra ini langsung ditarik tangannya atau tongkatnya yang ditarik. Nah itu salah gitu. Jadi kalau ada teman netra yang memakai tongkat, jangan mengambil tongkatnya. Kalaupun mau menuntun, itu tuntun tangannya, biasanya temanetra yang akan memegang lengan si penuntun, mm-hmm, seperti mm-hmm. itu. Mm-hmm. Jadi mm-hmm. yang sebaiknya dilakukan itu kan mungkin tanya dulu, sentuh dulu tangannya, bilang, oh saya dari apa, misal dari FPRB, ini ada bencana, saya mau bantu evakuasi ke tempat lebih aman, seperti mm-hmm. itu aja, mm-hmm. mari saya bantu. Nah, jika sudah seperti itu, nanti temanetra akan memegang lengan dengan si penuntun. Mm-hmm. Nah, nanti tinggal berjalan saja menuju ke tempat evakuasi, seperti itu. Oh, jadi okay. Sebenarnya kuncinya itu adalah komunikasi, mm-hmm. ngobrol, tanyakan yeah. perlu bantuan, seperti apa saya bisa membantu. Mm-hmm. Simpelnya seperti itu.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Begitu pula dengan ragam disabilitas lainnya, mm-hmm. pengguna kursi roda misal, kan agar tidak salah dorong nanti bisa kursi rodanya jatuh, mm-hmm. gitu kan, ada yang pakai kaki palsu, nanti salah menuntun malah bisa jatuh. Mm-hmm. Nah, tentu kuncinya itu ya komunikasi, seperti mm-hmm. apa sebaiknya membantu, apakah mm-hmm. membantu dituntun di sebelah kiri, kanan, atau ada yang perlu di apa, dipegang, mm-hmm. Apanya gitu.
0: Oke, okay. Menarik banget ya sebenarnya kalau misalnya melakukan yang namanya tindakan dalam membantu mengevakuasi teman-teman difabel. Tapi sebenarnya kalau dari simulasinya sendiri nih, dalam kebencanaan yang perlu dilakukan dan cara-cara khusus melibatkan teman-teman langsung nih, ada nggak sih pelatihan-pelatihan yang dilakukan juga nih sama teman-teman ULDPB Provinsi Bali sendiri nih sebagai perwakilan Bligus, kegiatan-kegiatan tersebut rutinkah atau ada program-program kerja juga yang mungkin bisa dibagi bersama dengan teman Pro 2?
2: Oke, sebelumnya pernah kita mm-hmm. dalam peningkatan kapasitas ya. Mm-hmm. Nah, tapi terkait dengan peningkatan kapasitas ini kan perlu sustainable.
0: Yeah.
2: Karena kalau ketika pelatihan sekali, oke, tahu nih, cuman lama kelamaan kan bisa saja teman-teman yang ikut itu beberapa yang lupa apa yang harus dilakukan, apalagi ketika terjadi bencana itu kan panik itu, gitu. Kadang kalau sudah panik, apa yang sudah dipelajari itu hilang, ngeblank kan gitu. Nah, agar tidak seperti itu kan perlu dibiasakan, perlu pembiasaan, seperti itu. Okay. Dan kalau tidak salah, setiap tanggal tertentu ya, tiap bulan itu kan ada diwajibkan untuk melakukan simulasi bencana. Mm-hmm. Nah, tanggal jika 26. Itu dilakukan dan nanti sudah terbiasa, ya maka akan lebih aman sih untuk semua.
0: I see. Ini tadi Pak Wayan menambahkan setiap tanggal 26 ya, berarti ya,
1: setiap tanggal 26.
0: Tanggal 26 itu di mana aja sih Pak Wayan? Apakah di semua sekolah kah, ataukah di semua instansi kah, atau di mana?
1: Kalau dari ini sebenarnya sudah jadi keputusan pemerintah daerah. Mm-hmm. Jadi setiap tanggal 26 sirene peringatan dini tsunami itu kan diuji coba. Nah, harapannya setiap tanggal 26 itu kita bisa sama-sama lakukan simulasi. Mm-hmm. Cuman kalau yang pasti dilakukan itu pada tanggal 26
0: April. Kah? Oh, April. Terakhir ya. Oktober. Oke, jadi setiap tanggal 26 April waktu kemarin ya. Oke, itu dia nih ya. Menarik banget kalau ngomongin soal bentuk inklusi dan lain sebagainya, bagaimana memenuhi kebutuhan setiap lini masyarakat yang ada. Maka dari itu kita jeda dulu sebentar. Di segmen terakhir kita bakalan menyampaikan pesan-pesan mungkin ataupun juga hal-hal lainnya yang bisa disampaikan juga. Jadi tetap di 95,3 Pro 2 FM Denpasar.

0: Baik lagi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita memulai dulu bersama dengan Bligus gitu ya. Kalau kita melihat dalam situasi di mana bencanaan dalam preventif tadi udah dikasih tahu juga sedikit terkait tentang pembuatan modul dan juga pelatihan dan lain sebagainya. Terus ketika bencana datang, bagaimana sih perlakuan yang bisa kita lakukan untuk teman-teman difabel dalam membantu ketika terjadi bencana agar bisa mudah untuk mengevakuasi. Dan tentunya di segmen terakhir ini kita juga kepingin tanya nih, Bligus, kalau misalnya sudah berada di tempat evakuasi alias tempat pengungsian, sebenarnya kebutuhan-kebutuhan apa sih yang harus dipastikan terutama untuk teman-teman difabel, khususnya teman-teman netra juga, agar bisa diberikan kebutuhan yang sesuai nih dengan teman-teman difabel dan memenuhi kebutuhannya sendiri dalam situasi yang bisa dibilang pengungsian ataupun juga evakuasi itu sendiri nih, Bligus.
1: Oke, baik. Kalau dalam ya tentu yang harus dipastikan itu tempat evakuasi atau pengungsian itu aksesibel gitu, agar kita bisa bermobilitas secara mandiri. Kalau misalnya itu tidak aksesibel, misal kalau untuk netra tidak ada apa namanya guiding block atau yang lainnya, tentu kita akan kesulitan untuk mobilitas. Mungkin kita mau ke toilet atau ke mana gitu, dan perlu juga awareness dari petugas yang standby di sana gitu. Begitu pula untuk teman tuli, mungkin perlu rambu, sign, tulisan atau apa gitu. Jadi tiap agam itu, jadi agar sign-sign yang tersedia di situ, tersedia itu harus bisa dipahami oleh semuanya, tidak hanya apa ya, ya semua ragam disabilitas dapat memahami sign yang ada di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ketika terjadi bencana itu ada kemungkinan alat bantu yang dimiliki itu menjadi hilang ataupun rusak karena terjadi bencana itu. Nah jadi perlu untuk menyiapkan alat bantu cadangan, semisal kayak tongkat OM yang yang dimiliki netra, kan kalau itu patah mungkin bisa disediakan, itu diberikan seperti itu. Begitu pula dengan ragam disabilitas, ragam disabel yang lain dengan alat bantunya mungkin bisa disediakan.
0: Ini sebenarnya waktu kita lagi mepet gitu ya, karena kita bermain lumayan singkat-singkat. Mungkin ini sebagai penutup juga nih dari Pak Wayan dan juga Bligus gitu ya, sebagai edisi kali ini. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin soal kebencanaan kita gak cukup 1 jam ya Pak Wayan, jadi sebenarnya harus bisa lebih dan juga mendalami satu sama lain. Kalau misalnya bisa dibagi nih FPRB provinsi satu segmen, full 1 jam, LDPB juga 1 jam gitu ya, biar tahu lebih, menggali lebih dalam lagi. Tapi gak apa-apa, karena ngomongin soal semua harus bisa berkomunikasi dalam situasi apapun dengan inklusi juga. Nah dari Pak Wayan sendiri, perwakilan dari FPRB Provinsi Bali, ada gak sih pesan yang ingin disampaikan sama teman Pro 2?
2: Ya, kalau pesan sih mungkin bahwasanya semua harus kita upayakan mendapat bantuan. No one left behind, kan, seperti itu harapan kita ke depannya. Dan untuk menuju ke sana, kami di forum, teman-teman di anggota forum PRB ini sudah memulai juga memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana memberikan pelayanan ke teman-teman disabilitas ini. Kalau yang, karena saya dari PMI seperti itu, yang dilakukan kita sudah melatih teman-teman relawan terkait dengan pelatihan bahasa isyarat. Itu sudah kita melatih teman-teman relawan seperti itu. Kalau untuk layanan pada saat respon yang lain, panduan secara umum itu juga sudah mencakup bagaimana kita memberikan pelayanan untuk teman-teman disabilitas. Itu sudah masuk ke dalam panduan memberikan layanan. Itu sih.
0: Itu dia ya sebenarnya.
2: Harapan kedepannya sehingga pelayanan pelaksanaan respon bencana ini betul-betul bisa bermanfaat untuk semua orang, termasuk teman-teman di sana.
0: Astungkara. Jadi semua upaya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari segala masyarakat, bagaimana sebagai pelayan pun juga untuk bisa tetap bisa memenuhi kebutuhan teman-teman dari masyarakat, dari semua aspek gitu ya. Baik, terima kasih Pak Wayan. Kalau dari Beligo sendiri ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan perwakilan dari teman-teman difabel ataupun juga untuk teman difabel juga ketika mengalami bencana atau lain sebagainya, mungkin bisa disampaikan di sini.
1: Oke, mungkin sedikit tambahan. Selain No One Left Behind, juga ada Nothing About Us Without Us gitu. Jadi penting melibatkan ragam difabel dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi terkait dengan penanggulangan bencana gitu. Dan ketika dalam contoh jalur evakuasi yang dibuat aksesibel untuk ragam disabilitas, maka itu akan mempermudah semua orang, seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi ini akan berdampak positif untuk semua orang.
0: Itu dia ya. Jadi sebenarnya pelibatan dalam perencanaan, pelibatan dalam situasinya juga, dan pelibatan pada saat evakuasi itu semua penting untuk bisa memenuhi kebutuhan dari teman-teman difabel itu sendiri ya. Jadi harus ada pelibatan-pelibatan yang untuk bisa memenuhi semua kebutuhan dari setiap aspek ragam difabel itu sendiri ya, Bligus ya. Siap, ya. Kalau begitu terima kasih banyak. Ini kita gak masalah ya, singkat-singkat aja. Dan tentunya terima kasih Bligus sudah mau diganggu waktunya untuk bisa tetap terhubung bersama dengan Pro 2 FM Denpasar secara daring. Dan juga terima kasih untuk Pak Wayan sudah hadir ya, langsung ke Pro 2 FM Denpasar. Setelah ini kegiatannya apa? Kembali beraktivitas di kantor atau bagaimana?
2: Kembali di kantor.
0: Kembali kantor. Bligus juga apakah masih di kantor atau gimana ini?
1: ya, mau ada gini. Pelatihan riset.
0: Oh, pelatihan riset luar biasa sekali. Memang tidak pernah ada habisnya kegiatan di Bligus ini ya. Baiklah, kalau gitu Bligus sampai berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Bye-bye. Oke, dan tentunya terima kasih juga Pak Wayan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan selamat melanjutkan aktivitas ya. Terima kasih, selamat pagi. Dan itu dia nih teman Prodo, obrolan kita di pagi hari ini. Dan ini juga menjadi akhir dari perjumpaan Yogi untuk menemani kamu di gelaran Morning Vibe. Setelah ini bakalan ada penyiar selanjutnya akan menyapa kamu sampai nanti di jam 12 malam. Kira-kira ada siapa aja? Pastikan untuk kamu selalu setia di Prodo FNW Pasar. Mengucapkan terima kasih juga kepada Dode yang sudah membantu di bagian operator. Dari kawasan Metropolis yang 70 Denpasar, Yogi yang bertugas pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. And always looking on the bright side. Bye-bye. Okay.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Jules. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Jules.

Dari kawasan Metropolis, Hamburg 70 Denpasar. Hai, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Ada Ayu Mirah nih ya, yang bakal temenin kamu sampai di pukul 3 sore nanti. Jadi panjang banget perjumpaan kita teman Pro 2. Buat kamu-kamu, jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Selama 1 jam ke depan, aku update dulu informasi terkini di sekitar kita. Terus di pukul 11, aku bakal ajak ke topik Pro 2 Hitlist edisi hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa di pukul 12 ada kuliner, di pukul 1 siang ada olahraga, dan di pukul 2 siang sampai 3 sore nanti aku bakal hadir dengan informasi entertainment. Panjang banget ya teman Pro 2 ya. Pokoknya kau bakal ditemenin sama single-single terbaiknya Pro 2 juga untuk hari ini, sekaligus info-infonya barangan aku Ayu Mirah.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih, juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Terima kasih kau masih dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Memang zaman semakin canggih teman Pro 2. Tapi sadar atau tidak, penyakit juga kok semakin upgrade ya. Dan kini Kementerian Kesehatan teman Pro 2 atau Kemenkes hadir yang kini memastikan bahwa peningkatan kasus influenza A yang terdeteksi di sejumlah daerah ini masih dalam kondisi terkendali teman Pro 2. Pemerintah kini juga terus memperkuat pemantauan melalui fasilitas kesehatan Sentinel untuk mendeteksi lebih dini apabila ada peningkatan kasus yang signifikan. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes juga menjelaskan bahwasannya peningkatan kasus influenza jelang akhir tahun adalah pola musiman yang biasa terjadi. Dan berdasarkan hasil surveillance teman Pro 2, kelompok anak usia 0-4 tahun itu jadi yang paling rentan terdampak peningkatan terkait dengan kasus ini. Dan kalau dilihat teman Pro 2 yang terdeteksi mayoritas terjadi di kelompok usia 0-4, proporsinya itu mencapai 33% dari keseluruhan kasus yang terdeteksi. Dan ini memberikan tekanan terhadap kapasitas layanan kesehatan nasional hingga saat ini. Meski kunjungan pasien meningkat, fasilitas kesehatan ini masih mampu menangani teman Pro 2. Dan Bapak Budi juga menjelaskan bahwa influenza ini punya pola musiman sehingga peningkatan kasus di periode tertentu bisa diantisipasi oleh pemerintah secara berkala melalui pemantauan pemerintah yang menunjukkan peningkatan kasus denominasi influenza A disertai sedikit kasus rinovirus di sejumlah wilayah. Jadi dari hal ini teman Pro 2, buat kamu-kamu juga yuk lebih atensi sama situasi sekitar, karena memang penyakit kita gak pernah ada yang mau ya untuk bisa mengalaminya teman Pro 2. Tapi karena situasi terkini di sekitar kita yang bisa dikatakan di beberapa titik rawan, kemudian mengkhawatirkan, jadi disinilah kita harus meningkatkan kewaspadaan.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau kita lihat masa-masa anak-anak, masa-masa remaja, sebaiknya kita gak cuma terbelenggu dengan dunia sekolah ya, atau akademik secara formal aja, tapi juga non-akademik. Dan ini bahkan tidak sedikit yang menunjukkan prestasi teman Pro 2 yang memberikan kebanggaan gak hanya cuma buat personal, ya anak itu, tapi juga keluarga, kemudian sekolah, dan bahkan daerahnya. Dan kabar membanggakan itu salah satunya datang dari SMP Negeri 4 Singaraja, teman Pro 2, yang mana 3 murid terbaik berhasil mengharumkan nama sekolah di ajang Pekan Olahraga Pelajar tingkat Provinsi Bali tahun 2026. Prestasi ini juga ternyata jadi bukti kalau memang murid dari SPEN Praja tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tapi juga berprestasi di bidang olahraga. Prestasi pertama itu diraih oleh Iputu Danestia Biantara Saguna dari kelas 8 Soekarno, teman Pro 2, yang sukses meraih medali emas di cabang olahraga tenis lapangan nomor ganda putra SMP. Dan selain itu teman Pro 2, prestasi juga diraih oleh Gusti Agus Komang Aditya di kelas 9 Taruna Jaya yang mempersembahkan medali perak di cabang olahraga angkat besi. Dan juga prestasi ditorehkan Putu Wahyu Bagus Adi Pratama di kelas 7-6 teman Pro 2 yang berhasil meraih medali perunggu cabang olahraga selam. Keren-keren banget ya teman Pro 2. Ini juga menjadi inspirasi buat kita nih sebagai generasi muda. Bahwasanya meskipun kita memang ada tanggung jawab untuk menjalankan tugas sebagai seorang siswa gitu ya, kemudian mempelajari hal-hal yang kaitannya dengan akademik, tapi kalau memang ada hobi, bakat, atau punya kemampuan teman Pro 2, jangan pernah patah semangat untuk bisa mengembangkan hal itu, karena bisa jadi itu yang malah akan mendukung prestasi akademik kamu dengan prestasi non-akademik yang sangat membanggakan dan juga menjadi prestasi daerah dan wilayahnya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Comoros atau Komoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Komoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Komoro sendiri berasal dari bahasa Arab yang ini Kamar, yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Komoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km persegi ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian Franc atau KMF.

Terima kasih kamu masih konsenin Pro 2 FM Denpasar. Selain bisa dengarkan kami melalui 95,3 FM, kamu juga bisa dengarkan via streaming teman Pro 2 di www.rri.co.id. Dan yang ingin mendengarkan kami dengan kualitas lebih baik, langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
3: Teman terbaik.

Produa FM dan Pasar, teman terbaik kamu masih ditemenin lagi Mira teman Produa ya. Kali ini updatean buat kamu-kamu yang sering mimpi pas tidur. Aku tahu teman Produa kamu pasti kalau bisa tidur siang ya kamu sempetin tidur siang ya. Jadi mau tidur pagi, tidur siang, tidur malam, ya mimpi bisa aja terjadi teman Produa. Tapi ternyata para ilmuwan ini berhasil loh nyusup ke mimpi sukarelawan untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Gimana metode ini terbukti membantu otak menemukan ide segar ketika tidur, teman Produa. Kadang kita ngerasa sangat buntu ya waktu ngadepin pekerjaan sulit. Tapi pernahkah kamu mendengar saran untuk tidur sebentar ketika kamu merasa buntu? Ini ternyata terbukti secara ilmiah lewat penelitian ilmiah terbaru, yang mana tim peneliti ini menyusup ke alam bawah sadar untuk memancing kreativitas. Profesor Ken Paller memimpin studi unik ini di Northwestern University, dan beliau melibatkan 20 orang sukarelawan yang sering mengalami mimpi sadar. Dan para peserta diajak memecahkan teka-teki sulit yang diiringi musik tertentu teman Produa. Dan tim peneliti pada akhirnya mencatat teka-teki mana saja yang gagal diselesaikan peserta. Jadi ketika tidur fase REM ini teman Produa, musik teka-teki buntu diputar kembali, dan musik ini berfungsi sebagai umpan pemancing ingatan di dalam mimpi. Berdasarkan laman dari Life Science, sebanyak 15 peserta ini berhasil nih memimpikan teka-teki tersebut, dan otak mereka ternyata melanjutkan proses berpikir secara alami tanpa bebal di dalam mimpinya. Jadi teka-teki yang ada di mimpi ini berhasil dipecahkan sampai 42%, yang mana angka ini jauh melampaui teka-teki tanpa bantuan mimpi sebesar 17%. Jadi ini tuh udah kayak metode rekayasa mimpi ya teman Produa ya, yang ternyata terbukti membuka peluang baru bagi efisiensi kerja. Sehingga teman Produa, siapapun yang menerapkan ini dan berhasil, bisa memanfaatkan waktu istirahat untuk menyelesaikan tugas yang menumpuk. Wow, ini hasil penelitian loh teman Produa. Kira-kira kalau di kita berlaku gak ya?

0: want to, baby. Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri." Maka dari itu, adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita berusaha mengejar apa yang kita inginkan, karena berkah tidak akan datang pada mereka yang hanya berpangku tangan.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Info Pro 2.
3: Selamat siang teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 edisi hari ini di hari Rabu tanggal 23 September 2026 bersama aku Ayu Mira. Untuk informasi pertama teman Pro 2, Kepala Balai Besar POM di Denpasar I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa mengatakan obat setelan atau sediaan farmasi ilegal tidak dapat dijamin keamanan, khasiat dan mutunya karena umumnya tidak mencantumkan informasi mengenai komposisi, indikasi, aturan pakai hingga tanggal kadaluarsa. Dijelaskan, obat setelan merupakan campuran beberapa tablet atau kapsul yang dikemas menjadi satu dan biasa ditawarkan untuk mengatasi keluhan atau penyakit tertentu. Menurut Kusuma Dewa, hasil pengawasan menunjukkan obat setelan dapat mengandung berbagai jenis obat keras, diantaranya kortisosteroid, antibiotik, analgesik dan atau NSAID, kemudian antihistamin serta obat keras lainnya. Beralih ke informasi kedua teman Pro 2, dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Dr. Diah Ratnasari, mengatakan kejahatan cyber terus berkembang dengan modus yang beragam, mulai dari penipuan online, pencurian data, perjudian online, hingga kejahatan yang memanfaatkan media sosial. Diingatkan masyarakat perlu memahami bagaimana di ruang digital dapat memiliki berbagai bentuk dan tidak terbatas pada pencurian data. Dr. Diah Ratnasari juga mengingatkan masyarakat agar tidak panik ketika menghadapi modus kejahatan cyber, termasuk saat menerima tautan atau pesan mencurigakan, karena dengan sikap tenang akan menentukan langkah yang tepat dan tidak semakin terjebak dalam modus pelaku. Demikianlah Info Pro 2 edisi siang hari ini, dan satu jam ke depan kamu akan ikuti Pro 2 Hitlist.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh, no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap. Terima kasih, anak.
4: UMKM maju, masyarakat sejahtera.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Di Indonesia meskipun sekarang udah makin hype ya, namanya hip dude teman Pro 2, terus juga dangdut galakan oleh waktu, tapi musik pop tetap yang rasanya paling rame teman Pro 2 ya, dari segi musisi dan lain sebagainya. Tapi teman Pro 2, salah satu penyanyi yang datangnya gak solo terus di dunia pop ini dan masih terus menghasilkan karya sampai sekarang teman Pro 2, yaitu Ran ya. Nah teman Pro 2, karena kalau misalnya kita bicara tentang Ran sendiri, itu jadi musisi yang dibintangi oleh Rai, Asta dan juga Nino. Nah mereka ini pionir cold pop urban teman Pro 2. Jadi ada kombinasi rapnya dari Rai, suara manis Nino dan petikan gitar Asta yang bikin musik pop R&B Indonesia ini jauh lebih segar sejak tahun 2000-an. Dan teman Pro 2 dari perjalanan Ran sendiri memang bisa dikatakan menghasilkan banyak karya yang sebagian besar itu bawaannya ke happy teman Pro 2. Sebut aja kayak lagunya Selamat Pagi, itu kan jadi lagu yang benar-benar sampai sekarang pun soundnya kadang dipakai masih cocok gitu teman Pro 2. Jadi itulah dia salah satu band yang datangnya gak solo tapi bisa mempertahankan kekompakannya sampai dengan sekarang. Tapi gak cuma Ran loh, karena ada musisi lainnya juga yang kalau dari garis merahnya ketemu nih, yaitu sama-sama kompak, sama-sama masih bertahan, dan sama-sama menciptakan karya yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.

satu single terbaru dari Tiara Andini, teman Pro2, temani kamu ya. Tapi Tiara Andini kita tepikan dulu, karena kita masih akan membahas band-band di Indonesia yang masih sulit, teman Pro2. Karena kalau kita throwback di tahun 2010-an, platform digital kayak YouTube itu kan mulai melahirkan fenomena baru di dunia musik. Dari sanalah trio berkarakter vokal luar biasa, Gamaliel, Audrey, dan juga Cantika, teman Pro2, yang masuk di GAC. Dan mereka ini membuat video cover lagu musisi internasional di kamar, dan pada akhirnya bertransformasi jadi salah satu grup vokal paling disegani di tanah air. Nah, kalau tadi kita keren, teman Pro2, itu kan memang kuatnya di groove dan juga gaya urbannya ya. Tapi kalau GAC ini bawa harmoni vokal ke level yang jauh lebih tinggi dibandingkan seperti bisa dikatakan gak cuma sekedar akrobatik gitu, teman Pro2. Dari pembagian suara sopran, alto, dan tenor, mereka itu benar-benar padat, presisi, dan rumit. Mirip sama aransemen musik R&B Amerika modern, teman Pro2. Tapi luar biasanya ya, aransemen yang kompleks itu tetap dibungkus dengan cara yang ramah dan asik gitu ya di telinga kita sebagai pendengar Indonesia. Dan tiap personil di GAC ini juga punya kekuatan vokal yang setara, jadi gak ada tuh yang sekedar jadi penyanyi latar. Dan waktu suara mereka juga bertumpuk dan meledak di bagian chorus-nya, teman Pro2, lagu apapun pun yang mereka bawakan itu rasanya megah dan sinematik ya. Meskipun sempat mengambil masa hiatus untuk proyek solo masing-masing, kembalinya mereka ini selalu dinantikan karena memang standar harmoni vokal yang mereka ciptakan sulit untuk ditandingi oleh grup lainnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, teman Pro 2, kalau dari tadi memang yang bisa dikatakan pop banget gitu. Nah, sekarang kalau misalnya dari kemegahan vokal berenergi, kita akan bergeser ke warna musik yang jauh lebih hangat, organik, dan juga menenangkan, teman Pro 2. Inilah trio bersaudara Mada, Robin, dan juga Mika Angelo yang tergabung di The Overtunes. Munculnya di era 2010-an juga ya, gak beda jauh sama yang namanya GAC, teman Pro 2. Cuman kalau misalnya dari mereka ini memang sudah mencuri perhatian karena musikalitas mereka yang matang di usia yang tergolong masih muda di saat itu, teman Pro 2. Kalau sekarang kan udah beda ya, udah 16 tahun lebih tuh ceritanya. Dan garis merah yang dibawakan oleh The Overtunes ini sendiri memang kekuatan pop akustik dan folk yang dikemas secara intimate ataupun intim. Nah, karakter vokal dari Mika Angelo yang terdengar rapuh tapi bertenaga berpadu sempurna nih sama ransemen instrumen dari string yang dianggap oleh saudara-saudaranya. Mereka juga gak cuma mengandalkan teriakan vokal yang megah, tapi juga kekuatan storytelling lewat lirik dan juga melodi gitar yang terlihat. Tapi teman Pro 2, kalau bicara tentang The Overtunes sendiri, memang jadi musisi yang lagunya selalu juara-juara nih ya. Apalagi jadi pengiring film, jadi soundtrack, dan juga lagu patah hati. Harmoni vokal mereka kesannya sih simpel, tapi hangat banget dan bisa nyerap emosi pendengar instan. Jadi mereka juga membuktikan kalau musik yang minimalis dan tulus justru punya daya magis yang luar biasa besar untuk membuat pendengarnya hanyut dengan lagu-lagunya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Terima kasih kamu masih setia mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, dan kita masih di Pro 2 Hitlist edisi hari ini ya. Dan teman Pro 2 penyanyi yang bisa dikatakan masih digandrungi oleh anak-anak muda, meskipun dari segi musisinya sudah pernah diganti ya teman Pro 2 ya, pernah berganti. Dan dari tiga raksasa pop tadi, kemana arah estafet harmoni musik ini bersuara? Jawabannya adalah pada grup yang sekarang paling digandrungi dan headliner banget teman Pro 2, yaitu HiFi. Jadi semua warisan aransemen vokal yang padat dari para senior, groove pop urban sampai kehangatan instrumen akustik itu melebur sempurna di dalam karya-karya mereka. HiFi berhasil juga meramu formula yang bisa dikatakan sangat relevan dengan keseharian remaja. Pakai format duo vokalis utama pria dan juga wanita yang saling bersaut-sautan teman Pro 2, mereka juga nyiptain dinamika lagu yang ceria, manis dan gampang banget diingat ya. Easy listening teman Pro 2. Dan lagu-lagu juga dari mereka dipenuhi progres akord yang kaya tapi juga ringan dinyanyiin bareng-bareng. Dan dari keberhasilan HiFi merajai berbagai tangga lagu digital ini jadi bukti nyata kalau tren musik berbasis harmoni vokal kolektif itu gak pernah mati di Indonesia. Dan mereka juga sukses mengemas legacy yang ditinggalkan oleh generasi RAN dan GAC lalu membawakannya dengan napas baru yang segar. Jadi gak heran lagu-lagu mereka selalu berhasil jadi lagu kebangsaan bagi siapa aja yang lagi jatuh cinta maupun patah hati. Bertolak belakang sih teman Pro 2 ya, tapi ya namanya juga karya itu bebas sesuai dengan musisinya. Dan teman Pro 2, karena kita udah ngobrol tentang HiFi, langsung aja mau aku puterin satu singlenya, Mata ke Hati, sebagai penutup kita di edisi kali ini teman Pro 2 Hitlist.

0: Terima kasih kau masih setia mendengarkan Pro 2 FM Denpasar. Dan pastinya teman Pro 2, buat kamu dimanapun berada, sesaat lagi kita akan hening sejenak untuk maturkan puji Trisandi untuk umat Hindu dimanapun kau berada di pukul 12. This is your radio. Kamu masih dengerin Ayu Mirah di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Heh, kok gak pakai helm sih? Bahaya tau.
1: Ah, santai aja kali, kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tau. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

teu prati aksu ukir lan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Masih dari kawasan Metropolis Ayubruk 70 dan Pasar, Ayu Mirah nemenin kamu masih di sini teman Pro 2. Dan kali ini Ayu Mirah enggak mau sendiri lagi. Ada siapa di sini?
1: Halo teman-teman Pro 2. Kembali lagi bersama kita anak intern dari Udena.
0: Oke. Kita siapa aja tuh kita?
1: Siapa ya? Dengan aku Mona.
2: Masa sih ada yang enggak tahu kita udah nemenin berhari-hari.
0: Oh gitu ya.
1: Udah sebulan ya kita di sini.
2: Udah sebulan kita nemenin.
0: Kenal ya mereka ini ya teman Pro 2 ya. Iya Nadia sama Mona ya bakal temenin kita. Kita bakal bahas topik
1: kuliner.
0: Oke, 1 jam ke depan. So buat teman Pro 2 dengerinnya di sini aja di 95,3 FM atau bisa streaming di www.rri.co.id ataupun di aplikasi
3: RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar.
1: Yes teman-teman, seperti yang sudah dibilang sama Kamila tadi, hari ini aku dan Mona akan menemani teman-teman Pro 2 untuk menemani memberitahu tentang info-info kuliner. Dan pada siang hari ini ya, sudah jam makan siang juga, topiknya akan berpusat kepada makanan atau jajanan kaki lima aka UMKM. Kita mulai ya, ini mulainya dari jajanan favorit aku, yaitu dadar gulung.
0: Ini murah ya,
1: iya, sudah murah, enak. Siapa sih yang gak tahu dadar gulungnya, teman-teman, yang bentuknya memanjang, warna hijau, dan punya aroma pandan dan juga gula aren yang pengen banget deh pokoknya. Jadi teman-teman, sebenarnya tadi aku udah searching ya untuk dadar gulung itu sebenarnya aslinya dari mana, tapi sepertinya tidak ada sumber yang pasti. Jadi aku kurang tahu nih, kalau teman-teman ada yang tahu, teman-teman Pro 2 ada yang tahu dadar gulung aslinya dari mana, bisa banget kasih tahu aku dimanapun ya teman-teman, bisa lewat WA ataupun lewat kita RRI Pro 2 dan pasar. Dengan teksturnya yang agak-agak kenyal, menurut aku dadar gulung tuh enak banget ya, karena manis dan juga gurih dalam satu gigitan, lembut dan juga mirip-mirip crepes gitu gak sih Kak Mira dan juga Mona, kayak crepes gitu kan.
0: Betul-betul, tapi tipikal yang lebih lembut gitu ya.
1: Yes, enak banget. Pokok

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih dari kawasan Metropolis, Hamburg, Tujuh, Polah, dan Pasar. Kita masih punya banyak info-info kuliner. Jadi teman Pro 2 yang lagi dengerin mungkin sambil lapar gitu ya, Nadia Mona ya.
2: Pastinya sih udah jam makan siang juga teman-teman, jangan lupa makan. Jadi sekarang setelah kita sebelumnya membahas tentang dadar gulung, hari ini sekarang aku akan membahas yang masih mirip-mirip sama dadar gulung, sama-sama berwarna hijau. Tapi sekarang aku akan bahas kue putu, sama-sama kota, sama-sama hijau, dan isiannya pun sama teman-teman. Nah, kue putu ini tuh identik banget sama suara khas dari penjualnya. Soalnya siapa ada kue putu lewat tuh ada suara kayak gitu, entah kenapa dijadiin namanya, jadinya kue putu.
1: Iya benar-benar.
2: Kenapa ya bisa gitu?
1: Karena tuh gitu, putu.
2: Oh, oke, okay. masuk akal. Nah, untuk kue putu ini tuh dia terbuatnya tuh dari tepung beras, teman-teman Pro 2, dan juga disajikan sama seperti dadar gulung, pakai parutan kelapa dan juga ternyata pakai sedikit garam. Jadi, tidak cuman ada manis dari gula merahnya, tapi juga ada gurih-gurihnya tuh sedikit. Jadi, enggak manis giung tapi tetap ada gurihnya. Mungkin itu sih yang aku suka ya, rasanya enggak terlalu manis dan juga gurih. Dan juga kue putu ini tuh dikukuskan, dan kukusannya itu tuh pakai bambu. Jadi autentik banget nih teman-teman Pro 2, ada hin-hin gosong dari bambunya, itu tuh enak banget sih menurut aku. Tapi sekarang kayaknya udah jarang ya yang jualan, aku gak pernah ketemu. Gimana Kak Mira sama Mona?
1: Kalau kamu mau cari kayaknya boleh ya, malam-malam kamu di area kerenang ada. Terus kalau misalnya di komplek-komplek rumah memang jarang, karena biasanya lewat gitu loh. Jadi cuma sekilas dan kayak kita dengar terus baru kita keluar,
2: udah hilang gitu. Begitu.
1: Jadi siapa tuh teman Pro 2 juga tahu pedagang lainnya, boleh diinfo ke Nadia ya. Itu baru satu yang pasti aku kasih tahu. Yuk kita cari yang lainnya setelah ini ya.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkol juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
2: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

0: Terima kasih untuk teman Pro 2 masih setia mendengarkan kami di RRI Pro 2 FM Denpasar. Agak kedengeran ya suara aku tadi. So sorry ya teman Pro 2, ketawa lagi nih, ketawa netizen.
1: Aduh.
0: Gak ada yang bilang kalau dunia ini sudah bergerak gitu teman Pro 2 ya. Sama seperti pergerakan yang aku bilang, karena sekarang dari Nadia kita akan bergerak juga ke Mona.
1: Yes. Ya, kita di sini teman-teman Pro 2 masih membahas soal info kuliner ya. Kalau ngomongin soal kuliner kayaknya enggak bakal ada habisnya nih teman-teman Pro 2, apalagi tadi kita membahas soal jajanan kaki lima. Kalau tadi Nadia udah membahas soal makanannya ya, jajanan-jajanannya, mungkin sekarang aku bakal move ke minuman. Apalagi di siang-siang bolong kayak gini kan kita butuh yang seger-seger ya Kak Mira, karena dia. Iya.
0: Aku pikir bakal ke makanan kaki 10 gitu. Aduh,
1: banyak ya kedabel. Oke. Okay. Ya, jadi kali ini aku akan membahas something yang sangat segar dan nikmat untuk dinikmati di siang bolong ini. Warnanya hijau. Kira-kira Kamira bisa nembak gak apa yang bakal aku bahas?
0: Apa ya, Nan?
1: Aduh, bisik-bisik. Iya, benar banget. Aku akan bahas soal cendol nih teman-teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin soal cendol pasti kebayang banget ya, cendol hijaunya, terus santannya, gula merahnya, terus esnya yang nyegerin, kayak ada perpaduan manis, gurih, terus creamy dan juga tekstur kenyal dari si cendolnya ini sendiri. Nah, aku rasa juga teman-teman Pro 2 dan juga Kamira dan Nadia juga merasa kalau misalnya cendol ini sering banget disamain sama dawet, iya enggak sih?
0: Iya, beda ya?
1: Iya, ternyata tuh beda. Iya, mungkin segala komponen di dalamnya kayak santannya, gula arennya, terus abis itu ada kenyal-kenyalnya juga tuh sama ya. Tapi yang membedakan adalah bentuknya nih Kak Mira. Kalau misalnya cendol itu bentuknya agak memanjang dan agak gemuk gitu isian ijonya. Kalau misalnya dawet itu lebih tipis gitu.
0: Oh, jadi yang membedakan sih bentuknya.
1: Iya, bentuknya dan juga asalnya sih Kak Mira. Jadi walaupun cendol dan dawet ini terlihat mirip ya, tapi sebenarnya mereka tuh gak benar-benar sama. Jadi kalau Kak Mira dan juga Nadia sendiri lebih suka cendol apa dawet?
0: Aku cendol.
1: Nadia?
0: Cendol
1: juga. Oh, cendol juga. Oke, kalau gitu aku juga cendol deh.
0: Ya udah, kalau gitu let's go.

0: Eh, kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh, itu. Poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi gak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

0: Terima kasih untuk kamu masih setia mendengarkan kami di RRI Pro 2 FM dan Pasar. Dan teman Pro 2, informasi terakhir seputaran kuliner nih ya.
1: Iya, sebenarnya banget Kamira, kita masih membahas soal kuliner. Tapi sayangnya kita udah masuk ke info yang terakhir karena sudah mau jam 1 nih teman-teman Pro 2. Terima kasih untuk tetap terus ada di sini ya teman Pro 2. Kali ini masih membahas soal minuman ya teman-teman Pro 2. Kalau tadi kita membahas soal minuman tradisional, cendol dan dawet, sekarang kita akan membahas mengenai minuman yang cukup kekinian ya. Enggak kekinian juga sih, maksudnya kayak ya cukup dibutuhkan juga sama orang-orang zaman sekarang kalau misalnya mau ngantor, mau buat tugas gitu. Itu adalah kopi ya teman-teman Pro 2. Kalau misalnya teman-teman Pro 2 sadar nih, kalau misalnya kita lagi jalan, pasti pernah gak sih teman-teman ngelihat gerobak di pinggir jalan di depan kampus gitu-gitu? Pernah gak Kamira?
0: Pernah dong, banyak lagi ya. Dan biasa sih terjangkau ya.
1: Bener banget. Nah jadi ini namanya kopling atau kopi keliling. Jadi konsepnya itu si penjual ini berjualan kopi sambil membawa gerobak yang pakai motor gitu. Jadi jualan keliling ibaratnya. Tapi biasanya tuh mangkal di depan kampus atau kantor. Kalau misalnya Kamira sadar juga di Sudirman. Iya, yes, di pasar juga ada, di Kreneng juga ada kopling ya. Itu konsepnya simpel banget ya teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, mereka pakai motor atau gerobak terus mangkal. Dan menunya juga biasanya gak jauh dari kopi susu, americano, latte. Bahkan ada minuman non-kopi, misalnya matcha atau enggak coklat gitu. Nah, yang bikin menarik ini kopling sebenarnya membawa budaya jualan keliling yang sudah lama ada, tapi lebih dikemas secara modern gitu Kak Mira. Jadi kita gak perlu datang jauh-jauh lagi ke coffee shop, tinggal jalan aja terus mampir dikit ke gerobaknya gitu.
0: Iya, karena ada di mana-mana ya, dan harganya juga terjangkau. So itu dia informasi terakhir kita.
1: Iya, sayang sekali ya. Mungkin kita akan bertemu lagi di informasi selanjutnya teman-teman Pro 2. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan info kuliner hari ini. Kita sudah membahas makanan, minuman,
0: dan nanti kita bahas yang lainnya bareng-bareng. Kalau begitu Ayu Mira juga akan di take over sebentar ya teman Pro 2. Kalau begitu pamit dulu Ayu Mirahnya.
1: Munanya juga pamit dan juga Nadianya.
0: Nadianya juga pamit. Kalau begitu tetap dengerin Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: tips of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.

103.3 Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Satu single dari Stefan Pasaribu dan juga Hanindia dengan Selalu Untuk Selamanya, teman Pro 2 ya. Dan untuk siang hari ini masih di Midday Chills ya, untuk edisi Rabu 23 September 2026. Kali ini ada Jago Pratama siap menemani kamu selama 1 jam ke depan. Nah, kali ini ada informasi menggembirakan teman Pro 2, karateka Bali Choki ini meraih perunggu Asian Games 2026. Jadi karateka putri asal Bali ya, yang bernama lengkap adalah Chokorde Istri Agung Sanis Tiarani, mempersembahkan medali perunggu untuk kontingen Indonesia dari nomor kumite 55 kg Putri Asian Games 2026 yang berada di Aichi, Nagoya, Jepang tahun ini ya. Jadi Choki, sapaan akrab dari Chokorde ini, harus bangkit setelah kalah 0-8 dari karateka Iran. Dan tentunya ia kemudian sukses meraih medali usai mengalahkan karateka Singapura pada babak semifinal. Dan tentunya mendapatkan medali perunggu, teman Pro 2 ya. Ucapkan selamat kepada Choki, nama panggilannya, teman Pro 2 ya. Dan di sini Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate Indonesia, yaitu Bali Arman Setiawan, mengatakan bahwa merasa bersyukur sekaligus bangga, dan ini merupakan hasil latihan dan juga kerja keras Choki selama di Pelatnas. Dan informasinya, teman Pro 2, dikutip dari www.rri.co.id.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang. Pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu. Dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses. Berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong. Kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang. Tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak. Kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.

105,3 Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Satu single teman Pro 2 dari Dina Jane dengan Retrograde ya. Spesial buat kamu, buat kita ke jam 1 lebih 22 menit ya. Kali ini ada informasi teman Pro 2 dari masih dari Asian Games 2026 ya. Jadi Indonesia untuk badminton putri ini berhasil meraih medali perunggu hari ini. Jadi Mutiara Ayu Puspitasari ini kalah dari Chen Yufei di semifinal badminton Asian Games 2026. Dan Indonesia kalah 0-3 dari China dan gagal ke final. Dan akhirnya mendapatkan medali perunggu ya untuk beregu putri. Jadi bermain di court 2 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Mutiara ini membawa beban ketertinggalan Indonesia atas China dengan skor 0-2. Dan sebelumnya Putri Kusumawardani dan pasangannya Rachel dan Rose ini sudah lebih dulu kalah ya. Jadi jadi akhirnya Mutia atau Mutiara Ayu ini akhirnya di partai ketiga kalah dengan

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua Amerika disebut sebagai benua merah karena suku asli benua Amerika adalah suku Indian yang senang melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibong yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibong Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simple tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele.

masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar Bali masih di Bindecil. Untuk siang hari ini sudah di jam 1:38 teman Pro 2 ya. Dan tentunya buat kamu, jangan lupa untuk dengerin juga siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga di www.rri.co.id. Kalau mau tahu informasi lebih lengkapnya, jangan lupa juga untuk follow sosial media kita teman Pro 2 ya, di RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri." Maka dari itu, adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita berusaha mengejar apa yang kita inginkan. Karena berkah tidak akan datang pada mereka yang hanya berpangku tangan.
0: Maju terus, pantang mundur. Teman terbaik.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

95,3 Pro 2 FM dan pasar teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Kali ini sudah di jam 1 lebih 50 menit ya. Sekian untuk Jeko pertama dan kamu di Midday Chills untuk edisi hari ini di segmen olahraga. Dan kali ini next bakal ditemani sama Ayumira nanti di jam 2 sampai dengan jam 3 sore. Jadi tetap dengerin Pro 2 FM dan pasar teman terbaik kamu.

0: buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau sabuk kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

0: Terima kasih kamu masih dengarkan Pro 2 FM dan Pasar. Balik lagi suara aku.
1: Aduh. Balik lagi sama kita.
0: Iya, gak sendiri akunya. Mirah,
2: Mona,
3: dan juga Nadia.
0: Yay. Yay. Comeback teman Pro 2. Jadi satu jam ke depan kita bakal ngobrolin seputar
2: Entertainment. Sorry, kurang briefing.
0: Jadi para artisnya Pro 2 ini bakal sharing seputar dunia entertainment buat kamu. Ya, jadi buat kamu yang penasaran dari topik apa aja yang bakal hadir ya. Kira-kira ya, siapa aja bakal digosipin ya.
2: Aduh.
0: Silet tuh. Stay tune-nya di sini aja di 95,3 FM.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok, gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya ya terus terus.
1: Dada juga sering sesek dok, sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh.
1: Kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila Pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan yang

0: 95,3 FM teman-teman Pro 2. Hari ini Pro 2 nya dibajak sama kita berdua aja,
1: yes.
0: Ya pokoknya untuk info entertainment. Dan juga Mona, ada info apa?
1: Iya, jadi aku akan membawakan info entertainment mengenai pertonton-tontonan nih Nadia. Mengingat kan kita nih suka nonton ya.
0: Bener banget.
1: Iya, jadi aku akan membawakan info buat teman-teman Pro 2 yang suka nonton drama Korea. Nadia suka enggak?
0: Suka banget.
1: Iya, kayak gitu. Jadi aku akan membawakan info drama Korea buat teman-teman Pro 2 yang pecinta drakor nih, dan mungkin udah mulai kekurangan list untuk menonton drakor. Jadi di awal Oktober ini teman-teman Pro 2 bakal ada beberapa drama Korea yang akan muncul seperti itu. Ada yang pertama ada Between Step ya. Itu dibintangi oleh Kim So Hyun, Nadia.
0: Kim So Hyun.
1: Aduh si ganteng itu. Dan juga Cho Young Woo. Jadi ceritanya ini lebih ke romance dan kisah healing di kehidupan kampus, relate nih buat kita nih ya,
0: yes.
1: Nat ya. Terus juga ada judulnya Mary Berry Love yang mempertemukan Ji Chang Wook dengan aktris Jepang yaitu Mio Imada. Jadi percampuran antara Korea dan Jepang ya ini teman-teman Pro 2. Dan ini tuh cocok banget buat kalian yang suka cerita romans tapi yang ringan dan cute gitu. Terus juga ada cerita yang menegangkan kalau emang teman-teman Pro 2 kurang suka yang romance-romance. Ini ada judulnya Dr. X yang dibintangi oleh Kim Ji-won. Jadi kali ini tuh dia berperan sebagai seorang ahli bedah jenius yang terlibat dalam misteri dan juga kasus korupsi di rumah sakit. Agak ngeri ya. Terus juga ada yang gak kalah menarik nih teman-teman Pro 2, ada judulnya Take Charge of My Heart. Ini tuh drama romance, komedi, juga dicampur dengan fantasi yang nantinya akan tayang di Netflix seperti itu. Jadi di awal Oktober ini cukup banyak ya dan beragam pilihan drama Koreanya. Mungkin teman-teman Pro 2 atau Nadia sudah bisa untuk ngelis drama-drama apa aja yang bakal ditonton di awal Oktober nanti.
0: Oke, Mona, thank you banget. Kamu ada lagi nonton apa, Mon?
1: Ah, nonton apa drama Koreanya? Aku masih nontonin drama Korea yang udah lewat sih. Aku kurang suka yang ongoing.
0: Apaan tuh?
1: Terakhir aku nonton apa ya? Duh, aku lupa lagi judulnya. Pokoknya itu drama Korea romance gitu, Nat.
0: Oke, romance terus ya.
1: Iya, suka, know, suka percinta-cintaan. Mungkin kamu ada saran gak drama Korea yang selain romance?
0: Ada lah banyak, tapi kayaknya ntar ya kita dengerin lagu yang lain dulu nih, Mon. Jadi buat teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di kita, RRI Pro 2 dan Pasar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Alright, we got another beautiful day here in sunny Los Angeles, California. Let's take a look at our 7-day forecast. We're seeing lots of sunshine all week long, temperatures in the mid to upper 70s, and don't forget it's Taco Tuesdays. We got blow, hose, and it.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

0: Ya, masih di sini teman-teman Pro 2 di 95,3 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Ya, masih dengan aku Mona dan juga
1: aku Nadia.
0: Dan kita masih membahas soal info entertainment nih teman-teman Pro 2. Kalau dari tadi aku membahas soal pertontonan, sekarang mungkin aku masih tetap membahas pertontonan tapi mengenai dunia musik nih Nadia.
1: Apa sih sekarang? Siapa tuh?
0: Iya, kalau misalnya ngomongin soal acara musik nih Nat ya, biasanya apa yang terbayang di pikiranmu, berapa orang yang akan menghadiri acara tersebut? Kayak 1000? 2000?
1: 1000? 10.000?
0: 100.000? Iya, tapi pernah gak kamu kebayang kalau misalnya yang menghadiri itu sampai jutaan orang, Nat?
1: Jutaan kepala nonton.
0: Jutaan kepala yang menonton. Nah, ini itu baru saja dibawakan oleh salah satu DJ ternama, Calvin Harris. Nah, dia tahu gak kira-kira?
1: Tahu gak? Ah, tahu deh.
0: Kayak... Ada musiknya yang cukup terkenal, yang When I Met You in Summer, yang itu tuh loh.
1: Oh iya, tahu.
0: Iya, yang collab mereka juga, yang One Kiss Is All It Takes, yang itu sama... Dua Lipa ya kalau nggak salah ya.

0: Nadia
1: di atas kendaraan.
0: Iya, di atas kendaraan, konsepnya tuh emang di atas kendaraan gitu, dan dikerumuni oleh 1,6 juta orang. Dan wow, ya itu dia, akhirnya ditetapkan oleh Guinness World Record pada tanggal 20 September kemarin gitu. Jadi kebayangkan kira-kira tuh 1,6 juta orang kalau janjian sama temen
1: ketemu nggak tuh?
0: Udah bukan via chat lagi, udah nggak ada jaringan, via doa.
1: Terus kalau tapi Mona pengen nggak nonton konser-konser kayak gitu?
0: Pengen sih, Nata.
1: Tapi dempet-dempetan.
0: Iya.
1: Tapi dempet-dempetan, jadi pengen gitu, tapi males, nanti hilang dompetnya gimana? Aduh. Terus, oke. Okay. Mona, ngomong Mona.
0: Iya iya, oke okay, Nadia ya. Kalau teman-teman Pro 2 gimana, mau enggak nih kira-kira nonton konser dengan hadirin sebanyak itu?
1: Komen di bawah atau bisa sharing sama kita, kamu pernah nonton konser apa yang seramai apa, bisa sharing-sharing di mana-mana di IG kita, hanya di @nrpro2 dan pasar.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Yes, masih bersama Nadia dan juga Mona di RRI Pro 2 dan Pasar. Teman terbaik kamu. Move lagi ya teman-teman. Abis Mona, sekarang aku yang bawa infonya. Tapi infonya masih dari negeri gingseng nih teman-teman Pro 2. Apaan tuh? Tadi Mona udah bahas tentang drakor. Aku sekarang bahas aktornya deh. Jadi salah satu aktor Korea nih yang lagi naik daun teman-teman, Byeon Woo-so. Alay, alay.
1: Itu my bias aku.
0: Apa iya? Oke, okay, jadi duh, kalau ini bias kamu Mona, harusnya kamu ini agak-agak prihatin sedikit karena ada kabar enggak mengenakan dari artis ini.
1: Kenapa dia?
0: Dia lagi diteror sama Seseng Mona. Oh, kamu tahu Seseng kan kayak sejenis penguntit gitu, iya, yang fans-fansnya tuh agak berlebih-lebihan gitu. Jadi teman-teman Pro 2 di sini aku bakal ngasih info yang tidak terlalu mengenakan dari negeri gingseng, yaitu Byeon Woo-so ternyata lagi diikutin Seseng teman-teman Pro 2, dan di sini agensi dari beliau namanya Faro Entertainment ini sudah menegaskan kalau penggemar ini enggak boleh mengganggu privacy dan keselamatan aktor tersebut. Karena masa nih ya, si Byeon Woo-so ini tuh mau syuting, penggemarnya tuh datang lebih dulu daripada dia. Gimana ceritanya coba Mona?
1: Serem Nadia.
0: Benar. Dan juga informasi-informasi yang bersifat privacy tentang diri Byeon Woo-so ini tuh malah kesebar ke media massa.
1: Ya ampun,
0: bayangin tuh.
1: Serem banget.
0: Benar banget. Dan juga bahkan bukan hanya aktornya yang diikutin, tapi staff-staffnya juga diteror. Takut banget gak sih? Dan juga teman-teman berdua, dari info ini aku mau ngingetin buat kalian, ngefans sih boleh ya, tapi gak usah berlebihan dan juga sampai mengganggu kehidupan pribadi dari aktor tersebut. Begitu ya Mona, jangan diikutin.
1: Iya Nadia. Oke, kalau gitu mungkin kita akan next ke info entertainment selanjutnya. Teman-teman berdua jangan lupa ya untuk tetap stay di sini di RRI Pro 2 95,3 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Esensi Buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinny menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinny menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinny pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakjubkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinny memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinny, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinny merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinny tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular. Karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinny pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele

0: dengan kita, M dan N ya di sini. Masih membawakan info entertainment nih, langsung aja kali ya Nadia.
1: Yes, langsung aja ya teman-teman. Katanya Kak Mira dan Mona, kita harus semangat ya teman-teman.
2: Harus semangat.
1: Karena begitu juga girl band favorit kita sangat-sangat semangat untuk mengangkat identitas Indonesia lewat lagu terbaru mereka. Siapa lagi, tidak lain, tidak bukan adalah Nona.
2: Apa yang terjadi?
1: Yes. Jadi Nona lagi merilis lagu terbaru ya teman-teman Pro 2. Aku gak sadar ya teman-teman Pro 2, hanya belibet saja tadi judulnya adalah Stars sebagai lagu pembuka untuk album mereka Island Girl yang ternyata berisi 15 lagu. Ini baru satu yang keluar.
2: Oh banyak banget ya, 15 ya.
1: Yes, baru banget cuman satu yang keluar. Dan juga lagu ini mengusung tema kepercayaan diri dan penerimaan diri melalui gambaran perempuan muda yang bebas, mandiri dan juga berani mengekspresikan diri. Tapi ya udah ya, menurut aku sih Nona ini punya keunikan nya sendiri ya, yang selalu membawa-bawa Indonesia gitu loh. Ada lagu-lagunya kayak gamelan, motorbike dan juga terang bulan, bahkan pokoknya referensinya mereka tuh lokalan banget dan juga mengenalkan Indonesia tentunya tidak hanya di nasional tapi juga internasional. Begitu Kak Mira dan juga Kak Mona.
2: Keren banget.
1: Udah pernah denger gak lagunya? Udah pernah
2: denger? Belum.
1: Gimana sih, udah berapa hari ini harus didengerin nih teman-teman Pro 2?
2: Nanti kita dengerin ya kalau udah masuk di playlist aja ya. Dan ternyata itu sekaligus jadi informasi terakhir dari kita.
1: Benar banget. Sudah sejam ternyata kita menemani teman-teman Pro 2 ya. Enggak terasa banget, padahal kita sebenarnya mau sih menemani lebih lama tapi ternyata time is already up.
0: Sudah habis.
2: Betul sekali. Tapi semoga sih buat teman Pro 2 yang sekarang beraktivitas gitu ya, tetap semangat kayak mereka berusaha bersemangat.
1: Yes, semangat.
2: Karena sekarang kita masih di hari Rabu ya.
1: Iya.
2: Yang artinya ketemu weekendnya masih lagi
1: 2 hari.
2: Iya lumayan lah, 24 jam kali 2 masih ya.
1: 48 jam.
2: Kok jadi 48 jam sih?
1: 24 kali 2.
2: Oh iya benar.
1: Gimana nih Kak Mira, gimana nih?
2: Gak konsen, cari makan tambahan.
1: Gimana?
2: Tapi ya karena udah selesai nih, teman Pro 2 udah di menit 50 aja. Kalau gitu ada Ayu Mira pamit.
1: Nadia pamit.
0: Dan Mona juga pamit. Nanti kita bakal ketemu lagi di hari berikutnya teman-teman Pro 2. Kalau gitu
2: bye-bye.
0: Bye-bye. Sampai jumpa.
2: Sampai jumpa.

0: kasihan. Kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.
2: Teman terbaik.

Bicara langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Ketemu bareng sama Cakra atau Memperdua. Setelah tadi kamu ditemenin sama Ayu Mirah dan teman-teman magang ya Memperdua. Sekarang barengan sama Cakra dari jam 3 sampai nanti bakal Cakra temenin. Suara Cakra bakal mengudara sampai jam 8 malam nih. Seperti kemarin ya Tumpu Perdua, agendanya masih sama. Selama satu jam ke depan, Cakra bakal bawain kamu informasi ekonomi. Sebagai generasi muda, kita harus melek juga ya soal perekonomian yang ada di negara kita, Tumpu Perdua. Sebelum nanti di jam 4, kita bakal dialog lagi bareng sama narasumber hari ini, Tumpu Perdua. Dan nanti di jam 5, Cakra bakal updatein kamu informasi lokal dari Kota Denpasar, Pulau Bali, dan Indonesia pada khususnya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

95.3 RRI Pro 2 dan Pasar Cuman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra nih Tomo Pro 2. Dan Cakra juga masih ingin membawakan kamu informasi ekonomi. Ini masih ngebahas yang kemarin ya Tomo Pro 2, terkait uang pecahan 100.000 rupiah tahun cetak 2026 yang sempat viral menjadi incaran para kolektor karena ada tanda tangannya X-Men Q Pak Purbayan nih Tomo Pro 2. Kalau kemarin ngebahas dari BI-nya Tomo Pro 2, hari ini kita ngebahas dari orangnya sendiri nih. Katanya beliau merespon banyak banget soal uang dengan tanda tangan Pak Purbaya. Padahal kalau misalnya minta tanda tangan tinggal ke rumahnya doang ya.

Tapi responnya gak banyak ya, temen perdua Pak Purbaya cuma ngomong santai gitu. Kayak bisa produksi uang sendiri aja tuh Pak Purbaya. Ini cakra kutip dari CNN Indonesia teman perdua. Beliau ini sempat diwawancarai sama CNN gitu ya teman perdua, dan ini diwawancarai melalui aplikasi perpesanan, dan juga ya responnya gitu doang, santai gitu, sama emoji senyum gigi tuh teman perdua yang meringis doang tuh. Tapi jujur kalau misalnya ngikutin Pak Purbaya ya teman perdua dengan kepribadian se-humble itu gitu ya, orangnya emang santai aja gitu teman perdua. Jadi ya dengan adanya apa ya, dengan adanya huru-hara seperti ini, sebenarnya bukan huru-hara juga ya, dengan adanya polemik seperti ini gitu teman perdua, uang dengan tanda tangan Pak Purbaya menjadi langka itu, dia beliau ya responnya biasa aja gitu tuh perdua. Bahkan Bank Indonesia juga menegaskan nih, uang rupiah kertas tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini tetap sah digunakan ya tuh perdua sebagai alat pembayaran, meski kedua meski Pak Purbaya udah nggak menjabat nih tuh perdua. Ya artinya teman perdua, buat kamu yang punya uang 100.000 sebenarnya sangat-sangat ini ya teman perdua, yang sangat-sangat dicari sama kolektor itu adalah 100.000, karena itu kan pecahan paling besar teman perdua. Jadi yang paling langka sebenarnya itu teman perdua. Jadi kalau misalnya kamu masih punya uang dengan tanda tangan Pak Purbaya teman perdua, ini kamu masih bisa menggunakan uang ini dalam transaksi sehari-hari teman perdua. Jadi pergantian pejabat negara nggak membuat rupiah yang sudah beredar ini jadi batal atau tidak berlaku lagi teman perdua. Keren ya teman perdua, sekelas tanda tangan Pak Purbaya dicari sama kolektor nih teman perdua. Nggak cuma artis doang yang diminta tanda tangan, menteri juga dicari tanda tangannya.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Grimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

tanda tangan dari Papurba ya Tumpur 2, dan ini dicetak melalui Bank Indonesia Tumpur 2. Ini masih berkaitan dengan Bank Indonesia juga Tumpur 2. Jadi beberapa waktu kemarin Tumpur 2 sempat viral, ada nasabah di salah satu dompet digital gitu Tumpur 2 yang biru, yang awalnya D akhirnya Ana, Dana. Ini mah disebutin semua. Ini lagi ramai dibahas ya Tumpur 2 terkait tiba-tiba saldonya hilang gitu ya, entah nggak tahu kemana gitu ya. Jadi hitungannya adalah sebagai transaksi tidak sah Tumpur 2. Dan sebagai lembaga keuangan di Indonesia Tumpur 2, Bank Indonesia ini buka suara soal insiden tersebut Tumpur 2. Karena mau gimana pun Tumpur 2, semua aplikasi keuangan itu selalu dipantau, yang pertama dari Bank Indonesia, kedua sama OJK Tumpur 2. Jadi aplikasi keuangan yang sah gitu ya Tumpur 2, even m-banking yang sah itu adalah dipantau dengan dipantau sama Bank Indonesia BI dan juga OJK Tumpur 2. Jadi Tumpur 2 BI itu meminta Dana untuk menginvestigasi kejadian tersebut Tumpur 2, dan juga memperbaiki kelemahan sistem serta memperkuat pengamanan transaksi. Bank Sentral meminta Dana bersama pihak terkait segera melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap transaksi yang tidak diakui konsumen Tumpur 2. Setiap pengaduan konsumen diminta segera ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku nih. Menurut Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni Prakoso, ini mengatakan Tumpur 2 bahwa perlindungan dan pemenuhan hak konsumen menjadi prioritas Bank Indonesia dalam penyelesaian insiden tersebut Tumpur 2. Jadi BI menegaskan keamanan, keandalan, dan perlindungan konsumen merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Jadi buat kamu Tumpur 2 yang sekarang, apalagi Gen Z nih, yang mana cashless semuanya, semua uang ada di HP gitu Tumpur 2. Ya udah, enggak bawa dompet enggak apa-apa, yang penting bawa HP gitu Tumpur 2. Kamu harus berhati-hati juga Tumpur 2, kalau bisa verifikasi dua langkah nih.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu matikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

Nah, yang satu ini tuh nomor 2, Cakra bakal ngasih tahu kamu. Jadi pemerintah ini tengah menggodok aturan skema jual ulang rumah subsidi bekas yang disita bank akibat kredit macet nomor 2. Yang bisa biar bisa disalurkan kembali ke masyarakat berpenghasilan rendah nomor 2. Aturan tersebut tengah dirumuskan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP nomor 2 atau Perumahan dan Kawasan Permukiman. Roberia mengatakan bahwa peraturan menteri terkait daur ulang KPR tengah dirancang nih. Dan aturan ini nomor 2 mengatur tentang penjualan kembali rumah subsidi yang kosong baik akibat masalah gagal bayar hingga faktor alam nomor 2. Beliau menyebutkan saat ini potensi rumah bermasalah yang dapat diatur yang didaur ulang nomor 2 menembus lebih dari 80 ribu unit nomor 2. Komisioner BP Tapera Heru Pudio Nugroho mengatakan bahwa rumah subsidi bekas ini nomor 2 akan disalurkan kembali ke MBR nomor 2 melalui skema daur ulang kredit kepemilikan rumah nomor 2. Ya, jadi buat kamu nomor 2 nanti yang mau cari-cari rumah gitu ya, habis nikah terus pengen cari rumah sendiri gitu nomor 2, mungkin kamu bisa mendapatkan update-update informasinya lagi nanti nomor 2. Kamu cek-cek aja gitu ya, nanti Cakra per 2 juga bantu untuk memberikan informasi terupdate-nya nomor 2. Karena udah 50 menit juga lepas dari jam 4 nanti di... kenapa jam 4 ya? Dialog aja belum. Karena 50 menit lepas dari jam 3 atau per 2, nanti di jam 4 Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu update info per 2 atau per 2. Sebelum nanti di setelah info per 2 atau per 2, Cakra bakal nemenin kamu di dialog afternoon tea hari ini atau per 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: tips of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Waktu sudah menunjukkan pukul 4, temu Pro 2, saatnya temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Informasi pertama datang dari Kepala Balai Besar POM di Denpasar, Temu Pro 2, I Gusti Ngurah Bagus Kusumadewa, yang mengatakan obat setelan atau sediaan farmasi ilegal tidak dapat dijamin keamanan, khasiat dan mutunya karena umumnya tidak mencantumkan informasi penting mengenai komposisi, indikasi, aturan pakai hingga tanggal kedaluarsa. Dijelaskan obat setelan merupakan campuran beberapa tablet atau kapsul yang dikemas menjadi satu dan biasanya ditawarkan untuk mengatasi keluhan atau penyakit tertentu. Menurut Kusumadewa, hasil pengawasan menunjukkan obat setelan dapat mengandung berbagai jenis obat keras, diantaranya kortikosteroid, antibiotik, analgesik atau NSAID, antihistamin, serta obat keras lainnya, Tom Pro 2. Beralih ke informasi selanjutnya, Tum Pro 2 Bendesa Adat Sumerte dan Pasar Timur Imade Aryawan Payuse mengatakan bahwa konsep persaudaraan tradisi Bali yang berlandaskan ketuhanan dan kemanusiaan itu tetap relevan di era modern sebagai penyeimbang moral dengan kehidupan masyarakat yang belakangan bersifat individualistis. Menurutnya di era digital saat ini, Tum Pro 2, nilai luhur tersebut tidak hanya sekedar tentang tradisi gotong royong fisik, melainkan berevolusi menjadi instrumen keharmonisan sosial dan solidaritas tanpa batas. Aryawan Payuse juga menambahkan, Temu Pro 2, semangat persaudaraan antar umat beragama hingga kini tetap menjadi spirit kebersamaan di Bali. Yes, Temu Pro 2, itu tadi info Pro 2 pada pukul 4 hari ini, Temu. Dan sebentar lagi kamu bakal masuk ke Dialog Afternoon Tea bareng sama Cakra. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95.3 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai hai hai Temu Pro 2. Ya, kita udah di jam 4 lebih 8 menit Temu Pro 2. Itu artinya kamu bakal masuk ke dialog afternoon tea bareng sama Cakra Temu Pro 2. Tapi sebelum kita memulai pada hari ini Temu Pro 2, buat kamu yang sekarang lagi dengerin lewat radio 95,3 FM Temu Pro 2, ataupun kamu yang lagi dengerin secara streaming gitu Temu Pro 2, tapi kamu pengen tahu nih di studio seperti apa gitu ya Temu Pro 2, kamu bisa menonton apa yang kamu dengar gitu Temu Pro 2, tinggal langsung ke live Facebooknya RRI Pro 2 Denpasar aja. Hari ini dibarengin sama Cakra Temu Pro 2, dan selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol bareng sama narasumber yang hari ini udah joinan juga di studio hari ini. Dan kita hari ini bakal ngebahas, mungkin menyambung sama topik kita kemarin ya Temu Pro 2, karena kemarin kita juga habis ngebahas soal sexual health awareness Temu Pro 2. Hari ini juga masih nyambung sedikit nih Temu Pro 2. Hari ini kita ngebahas soal period talk nih. Ini normal gak sih? Nah, ini temanya hari ini seperti itu ya Temu Pro 2. Tapi sebelum kita membuka topik pada hari ini, mungkin kita kenalan dulu bareng sama yang udah hadir ke studio. Ada teman-teman dari HMKM Kia FK Unut, bener gak?
1: Benar kan?
0: Oke, boleh di, mungkin kalau misalnya Temu Pro 2 sering dengerin 95,3 FM udah gak asing sama teman-teman berdua ini, mungkin boleh dikenalin lagi.
1: Oke, halo semuanya. Jadi kita dari DKKM PKI HMKM FK Unut, atau bisa dibilang Divisi Khusus Komunitas Mahasiswa Peduli Kesehatan Ibu dan Anak di bawah Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat FK Unut. Jadi kita itu divisi komunitas mahasiswa yang fokusnya itu membahas tentang isu-isu tentang kesehatan ibu dan anak. Gitu kan. Jadi salah satunya yang sedang kita lakukan sekarang yaitu siaran radio membahas tentang yang topik tadi tentang remaja dan juga kesehatannya.
0: Oke, ada Sita sama ada
2: Halo semua, kenalin aku Dinda, aku merupakan mahasiswa semester 7 kali ini. Aku ditemani oleh Gong Sita. Dulu sebelumnya aku HMKM FK Unut, tapi iya, sekarang sudah demisioner. Iya, sudah jadi
0: demisioner. Sekarang nemenin Sita aja nih.
2: Iya, nemenin aja.
0: Kebetulan
1: Kak Dinda juga peminatan KIA, yeah. Kespro gitu.
2: Jadi kayak sejalan lah dengan topik kali ini gitu.
0: Makanya aku juga bertanya-tanya nih, anak Hima udah demis tapi masih ikut-ikut aja. Gimana, abis demis lega gak?
2: Lega, tapi semester 7 kayaknya gedebak-gedebak ya. Skripsi deh.
0: Iya sih. Bener, hari ini kita bakal ngebahas soal period talk nih. Yang mana mungkin ini benar ya, karena kalau misalnya kemarin bareng narasumber yang kemarin katanya September ini lagi memperingati soal sexual health awareness, benar?
2: Iya, betul.
0: Oke, makanya kalian mengangkat topik ini.
1: Selain itu juga memang karena dekat juga sih Kak sama kita, khususnya kita cewek-cewek gitu. Jadi supaya meluruskan lah dari stigma yang ada.
0: Oke, gitu. Bener yeah. sih. Kadang aku sebagai yang cowok even gak merasakan, tapi ada ibu cewek. Jadi ya memang harus tahu ya Temu Pro 2. Jadi buat kamu Temu Pro 2 mungkin yang mau joinan sama topik kita hari ini, mau tanya-tanya, boleh banget langsung komen ke Facebooknya RRI Pro 2 Denpasar. Oke, kita mulai hari ini. Kenapa nih mengambil topik soal period? Apakah di lingkungan kalian atau yang kalian temui dalam masyarakat masih apa ya, masih awam terkait period dan juga menstruasi nih?
2: Oke, jadi kenapa sih kita mengambil topik ini? Selain karena untuk memperingati hari tersebut, karena menstruasi ini kan merupakan hal yang akan terjadi setiap periodenya, terutama untuk wanita khususnya. Nah, dan di masyarakat sendiri, ketika kita berbicara mengenai menstruasi itu masih ada hal yang dianggap tabu oleh masyarakat. Karena menurut mereka hal tersebut hanya boleh untuk dibahas dengan perempuan, sesama perempuan gitu. Padahal sebenarnya menstruasi ini merupakan hal yang normal untuk dibahas agar menghindari yang namanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Misalnya nih, masih banyak anak-anak yang menarts atau menstruasi pertamanya itu kadang tuh kayak nggak mau dikasih tahu ke orang tuanya. Hmm. Jadi anak tersebut nggak tahu nih bagaimana sih cara personal hygiene yang benar saat menstruasi gitu. Dan menstruasi ini juga sudah dibawa ke regulasi. Jadi regulasi kita khususnya tentang pekerja itu bahkan sudah ada yang namanya cuti haid. Okay. Jadi cuti haid ini itu menurut regulasi itu biasanya itu dilaksanakan tuh 2 hari per bulan. Jadi khusus untuk wanita. Jadi mengingat hal tersebut, kita harus tahu bahwa ternyata haid itu tuh nggak boleh dianggap sepele. Okay. Apalagi berbagai perempuan tuh kan pasti mengalami haid yang berbeda-beda ya kondisinya. Ada yang kadang nyeri atau bahkan kayak sampai pingsan, Kak. Nah, hal tersebutlah yang membuat kita untuk membahas menstruasi ini, bahwa kita itu gak boleh menganggap menstruasi ini sebagai hal yang tabu untuk dibahas gitu, Kak.
0: Oke, iya sih, kemarin intermezzo sedikit ya. Kemarin aku habis nonton film, dan filmnya ini menceritakan soal anak perempuan yang baru mens hari pertama sampai pingsan gitu. Mungkin aku enggak mengalaminya ya, tapi memang senyeri itu ya.
1: Lumayan. Ya.
0: Nah, ini kita sebelum kita membahas lebih jauh sebenarnya kondisi menstruasi yang masih bisa dikatakan normal itu seperti apa, dan apakah setiap orang itu mengalami menstruasi yang sama nih? Mungkin tadi udah dibahas sedikit ya sama Dinda ya, tapi mungkin boleh dikulik lebih dalam lagi.
1: Oke, Kak, kalau kita mau bicarain tentang menstruasi normal atau enggak dan tentang polanya, khususnya itu sebenarnya tergantung dari individunya masing-masing. Jadi misalnya nih, kalau aku polanya tuh misalnya menstruasinya selama 7 hari, mungkin Kak Dinda enggak sama seperti aku. Dan mungkin aku kalau setiap menstruasi itu sakit perut, mungkin Kak Dinda itu normal atau enggak sakit perut. Jadi memang itu kita tidak bisa sama ratakan di antara satu perempuan dan juga perempuan lainnya, karena semua itu punya tingkat hormon yang berbeda-beda dan juga tingkat nyeri yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa berkata karena saya menstruasinya nyeri terus Kak Dinda misalnya enggak, jadi dibilang menstruasiku tidak normal gitu. Jadi kalau misalnya kita mau lihat menstruasi itu normal atau enggak, kita memang harus periksa lebih lanjut kalau untuk tahunya. Cuman kita memang biasanya itu langsung menyimpulkan dari perbedaan yang kita lihat gitu ya. Kalau misalnya kayak kebanyakan orang seperti ini, terus ternyata aku beda. Jadi kadang kita tuh suka menyimpulkan sendiri gitu ya kan. Jadi itulah pentingnya kita buat tahu tentang hal ini juga, supaya kita juga enggak jadi panik sendiri dan lebih tahu ke depannya harus bertindak seperti apa gitu, Kak.
0: Oke, berarti emang seperti yang kamu jelasin tadi, beberapa enggak semua orang itu siklusnya sama gitu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan kadang ada juga, kalau adikku itu malah dia enggak nentu. Kan ada tuh siklus yang nentu. Misalnya tiap tanggal segini udah pasti gitu.
1: Iya.
0: Tapi ada juga yang emang siklusnya enggak nentu. Itu beneran secara hormon kah atau seperti apa nih?
2: Iya, benar, Kak. Jadi yang setelah aku pernah pelajari juga, memang hormon kita tuh sangat bergantung terhadap kondisi kita saat ini. Ya, misalnya kalau kita lagi stres itu kadang bisa maju, kadang juga bisa mundur. Tapi hal tersebut normal apabila masih dalam rentang 21 sampai 35 hari. Itu masih itu masih normal banget. Dan memang untuk menstruasi sendiri tuh memang nggak harus di tanggal itu. Misalnya menstruasi pertama kita di tanggal 1, untuk berikutnya di tanggal 1 itu nggak harus seperti itu. Yang penting setiap bulan kita dalam rentang waktu 21 sampai 35 hari itu masih normal, dan setiap bulan kita menstruasi itu juga masih dalam keadaan baik gitu.
0: Oke. Nah, ini terkait itu juga tuh. Kadang ada juga nih seperti yang Dinda bilang tadi, terkait menstruasi itu juga dipengaruhi oleh kalau misalnya kita stres, menstruasinya bisa maju, bisa mundur, bahkan bisa nggak menstruasi juga ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, itu juga dikarenakan stres yang berlebihan itu, atau mungkin ada faktor lain kah?
2: Oke, jadi memang bukan hanya dari faktor stres aja ya, Kak. Jadi selain dari perubahan hormon, dari stres juga ada yang namanya perubahan berat badan. Okay. Jadi badan kita ini kan harus yang namanya adaptasi atau menyesuaikan dengan apa yang kita makan, nutrisi yang kita makan. Jadi ketika kita makan makanan nutrisi yang kurang baik, itu hormon tuh atau tubuh kita tuh akan menyesuaikannya lagi. Itu bisa membuat periode menstruasi kita maju atau mundur tergantung jantung dalam di tubuh kita sendiri. Terus biasanya juga karena aktivitas fisik yang cukup berat, biasanya nih badan kita nggak terbiasa sama aktivitas yang cukup berat. Tiba-tiba kita melakukan aktivitas yang cukup berat, itu juga bisa merubah atau membuat periode menstruasi kita itu bisa berubah-ubah. Selanjutnya itu adalah penggunaan kontrasepsi tertentu, yaitu khususnya adalah kontrasepsi suntik atau pil biasanya, Kak. Jadi kontrasepsi suntik atau pil itu kan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita gitu. Jadi tubuh kita tuh juga perlu beradaptasi nih dengan zat asing yang ada dari luar gitu. Jadinya makanya terkadang hal tersebut juga bisa membuat periode menstruasi kita berubah. Dan selain itu juga ada kondisi kesehatan tertentu, Kak, tergantung dari individunya. Nah, tapi untuk kadang kan ada nih orang yang jumlah darahnya tuh kadang keluarnya banyak, kadang keluarnya dikit. Nah, itu tuh juga tergantung dengan nutrisi yang kita makan saat kita menstruasi gitu. Makanya penting banget yang namanya kita minum TTD, Kak. Jadi TTD itu itu tablet tambah darah, Kak. TTD itu penting banget untuk kita minum selama kita menstruasi. Jadi itu untuk mengatasi yang namanya anemia, khususnya pada remaja putri,
0: Kak. Oh, makanya dulu waktu di SMA ada tuh biasanya salah satu hari emang dikasih tabletnya itu TTD itu.
2: Yeah.
0: Kalian juga mengalami enggak di SMA kalian?
1: Iya, benar, dapat rutin.
0: Nah, ngomong-ngomong soal tadi, Dinda kan nyebutin kalau misalnya kalau lagi menstruasi kadang darahnya juga yang keluar mungkin banyak, jumlah darahnya yang keluar sedikit. Nah, ini gimana kita mengetahui gitu ya sebagai perempuan kapan ini dianggap sebagai menstruasi normal karena jumlah darah tersebut, kapan yang dianggap memerlukan perhatian khusus nih?
1: Oke, Kak, jadi setiap orang itu bisa memiliki jumlah darah yang berbeda-beda. Jadi kita juga gak bisa langsung bilang kalau itu gak normal. Karena pada beberapa orang itu nyeri sama darah menstruasi yang berlebihan itu bisa menjadi tanda adanya suatu kejadian tertentu. Mungkin ada penyakit tertentu gitu. Misalnya kayak ada yang namanya endometriosis gitu. Terus ada juga yang namanya adenomiosis sama ada yang namanya miom. Itu kalau misalnya secara medisnya ya kita sebutkan penyakitnya, itu adalah salah tiga penyakit dari mungkin kelebihan darah gitu yang keluar. Tapi hal tersebut sebenarnya belum tentu juga kita bisa bilang gak normal, karena itu banyak faktornya yang mempengaruhi, ada dari pola hidup. Jadi misalnya dia sering begadang, terus jarang olahraga, dan juga mungkin makan makanan yang kurang sehat, itu juga bisa mempengaruhi kelancaran dari menstruasi tersebut, seperti itu, Kak.
0: Nah, jadi ternyata faktor terkait aktivitas yang kita lakukan dan pola hidup itu juga berpengaruh sama siklus menstruasi dan juga jumlah darahnya ya?
1: Benar, Kak.
0: Aktivitas yang seperti apa yang bisa mempengaruhi? Tadi kan Dinda sempat bilang ya aktivitas berat. Tapi kalau misalnya dikategorikan lagi aktivitas berat nih yang seperti apa? Apakah yang ngangkat beton 5 kilo gitu, 5 ton gitu atau gimana nih?
2: Oke, jadi untuk aktivitas berat yang dimaksud itu adalah biasanya adalah aktivitas yang sehari-hari kita tidak lakuin gitu.
0: Tidak
2: kita lakuin gitu. Misalnya itu kayak semisal kita itu
0: rapat sampai malam gitu.
1: Kayaknya itu udah biasa ya.
2: Itu udah relate ya sama kita ya.
0: Tapi itu mungkin kalau misalnya buat teman-teman cewek yang sebelumnya tidak melakukan itu bisa berpengaruh juga terhadap menstruasi mereka ya?
1: Mungkin bisa, Kak, karena itu kan juga mempengaruhi tingkat kestresan mereka. Mungkin bisa dari rapat itu jadi beban buat mereka, mungkin jadi bisa juga jadi salah satu.
0: Nah, buat kalian beban ya nih? Oke, teman berdua masih ngebahas soal period talk nih teman berdua, karena di bulan ini juga ngebahas soal sexual health awareness. Jadi kita sebagai anak muda juga nggak boleh yang namanya tutup mata terkait ini teman berdua. Tapi nanti Cakra bakal lanjutin lagi setelah yang satu ini teman berdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di RR Perdua Denpasar. Yang mau komen boleh langsung ke Facebooknya RR Perdua Denpasar.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh, gitu ya. Aku pikir selama pekerjaan selesai, itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah, itu dia. Jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas.

0: is on fire. Guess I'm a bad liar.
1: 95,3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra teman Pro 2 dan masih di topik period talk teman Pro 2. Kita ngebahas menstruasi bareng sama AMKM Kia FK Uno teman Pro 2. Tadi dibahas nih kalau misalnya menstruasi ini ada tingkatan nyerinya gitu. Kadang ada yang nyeri banget, ada yang tidak merasakan nyeri bahkan gitu. Ada yang sampai pingsan gitu ya. Dan ini menjadi pertanyaan, kenapa tingkat nyeri saat menstruasi itu bisa berbeda-beda tiap orang? Ada yang berasa sakit, ada yang berasa biasa aja gitu. Bahkan sampai mengganggu aktivitas tuh ada gitu. Penyebab perbedaan ini nih sebenarnya apa?
2: Oke, Kak, jadi apa sih yang menyebabkan setiap individu tuh khususnya wanita itu mengalami perbedaan nyeri saat menstruasi? Jadi perbedaan tingkat nyeri saat menstruasi itu sebenarnya itu adalah hal yang wajar yang dialami oleh setiap perempuan. Karena kan pasti respon setiap tubuh orang itu pasti akan berbeda-beda terkait dengan proses menstruasinya. Nah, tapi salah satu faktor yang paling berperan yaitu adalah adanya perbedaan kadar dari zat yang ada dalam tubuh kita yaitu bernama prostaglandin. Jadi zat ini itu merupakan zat yang dapat memicu otot rahim untuk berkontraksi agar dinding rahim yang sudah tebal itu bisa luruh dan menjadi darah haid. Jadi kan kita tahu ya, kalau semisal rahim kita tidak dibuahi, itu akan ada yang namanya proses menstruasi. Nah, maka dari itu semakin tinggi dari kadar zat ini, maka kontraksi rahim itu akan semakin kuat sehingga aliran darah dan oksigen ke rahim itu kan akan ikut berkurang juga. Dan kondisi inilah yang dapat menyebabkan saat kita haid itu kita bisa mengalami yang namanya nyeri atau kram gitu.
1: Okay.
2: Karena zat ini tuh sangat-sangat berperan penting khususnya bagi rahim pada perempuan khususnya. Nah, selain faktor tersebut, nah, pengalaman nyeri setiap orang itu juga bisa berubah-ubah karena dari kondisi tubuh dan kondisi kesehatannya. Jadi, kita tidak bisa mengatakan seseorang apabila nyeri haidnya itu berlebih, dia itu lemah atau dia itu tidak tahan sakit atau dia itu mengalami kondisi tubuh yang kayaknya udah gak bener nih gitu. Okay. Kan, nah, pengalaman nyeri setiap orang itu bisa kita katakan berubah-ubah karena secara biologis dalam tubuh seseorang itu berbeda-beda gitu.
1: Oke, okay. Gak selalu di waktu yang tepat kondisinya fit gitu ya.
2: Iya. Yeah.
1: Nah, ini kalau misalnya ngebahas soal fisik seperti itu, tapi kadang juga biasanya cewek lagi mens, lagi dapet gitu, mood swing juga gitu kan. Itu juga mempengaruhi suasana hati gitu. Nah, kenapa nih sebenarnya menstruasi ini bisa bikin cewek yang lagi mens atau lagi dapet, seseorang yang lagi dapet ini mood swing, terus tiba-tiba pengen ini, pengen itu gitu.
3: Oke, Kak, jadi perubahan suasana hati atau mood swing itu emang sudah sangat lumrah ya terjadi atau sangat sering terjadi. Misalnya nih kayak ada orang tiba-tiba nangis atau tiba-tiba marah-marah gitu. Pasti orang lain itu bilangnya kayak, oh pasti mau mens nih, pasti lagi mens gitu. Padahal sebenarnya nggak selalu kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya kita bahas nih, kenapa sih kita tuh jadi mood swing kalau misalnya lagi menstruasi? Karena balik lagi ke awal, yaitu karena adanya perubahan hormon selama siklus menstruasi. Jadi kalau misalnya kita menjelang menstruasi, kadar hormon seperti estrogen dan progesteron itu mengalami perubahan. Jadi sebagian orang itu, di beberapa orang itu, perubahan hormon ini dapat berpengaruh ke mood swingnya mereka, ke mood atau suasana hati mereka ya. Gitu. Jadi makanya orang tuh biasanya kalau lagi mens itu lebih sensitif bawaannya, kayak lebih pengen nangis, pengen marah-marah gitu. Belum lagi ditambah sama nyeri perutnya gitu. Jadi makin pengen marah-marah kan ya, Kak, ya gitu.
1: Iya.
3: Jadi dia orang-orang atau khususnya perempuan itu jadi lebih sensitif kalau menstruasi itu karena perubahan hormon tadi. Tapi tentu enggak semua perempuan juga mengalami mood swing dan tingkatnya itu juga berbeda-beda. Ada yang hampir juga enggak merasakan apapun, ngerasain kayak sama-sama aja nih sebelum ataupun sesudah mens gitu.
1: Oke, berarti balik lagi ya, tergantung orangnya ya.
3: Benar,
1: sebenarnya.
3: Dan hormonnya gitu.
1: Oke. Aku tadi lumayan nge-highlight terkait gejala sebelum mens. Ini bisa dideteksi emangnya?
3: Kalau dibilang deteksi, sebenarnya mungkin nggak dideteksi juga ya kak secara ini, tapi mungkin dari kebiasaan aja gitu.
1: Oh, okay.
3: Mungkin yang biasanya kayak fine-fine aja, tiba-tiba pengen marah-marah gitu, pengen nangis, mungkin itu bisa salah satunya.
1: Oke, okay, berarti bahkan sebelum mens terjadi, hormon itu sudah bekerja gitu ya?
2: Iya betul kak, jadi setiap bulan khususnya bagi perempuan, itu apabila perempuan itu tidak mengalami yang namanya proses pembuahan, itu pasti hormon dalam tubuh perempuan itu akan secara spontan itu meluruhkan yang namanya dinding rahim kita, dan itu merupakan proses dari menstruasi gitu.
1: Oke, makanya kalau misalnya itu tadi balik lagi, kalau misalnya lagi sensitif pasti beberapa orang akan menyangkanya ih pasti mau dapet nih bener. Gitu ternyata seperti itu tuh menurut gue. Oke, kita lanjut lagi nih. Kadang kita ngedenger juga soal berbagai mitos soal menstruasi. Misalnya nggak boleh keramas. Ah iya, ini sering banget nih didengar nih. Nggak boleh olahraga atau makan makanan tertentu itu bisa bikin darah menstruasi lebih banyak. Sebenarnya gimana nih caranya kita tahu membedakan antara informasi yang benar dan salah? Dan ada juga nih, aku dulu sempat percaya ini. Kalau misalnya cewek lagi dapat nggak boleh minum soda. Gimana nih?
2: Oke kak, jadi yang pertama yang sering banget kita dengar juga itu adalah kata-kata PMS gitu. Okay. Sebenarnya PMS itu merupakan singkatan dari penyakit menular seksual kak. Jadi kita itu nggak boleh nganggap itu atau menormalisasi itu kayak ih cewek itu lagi PMS pasti. Nah PMS itu sebenarnya adalah penyakit menular seksual gitu. Jadi okay, itu adalah hal yang masih dianggap tabu juga atau masih dianggap stigma juga oleh masyarakat tentang hal itu, dan masih dinormalisasikan untuk mengatakan hal itu. Dan yang menurut saya itu yang paling penting itu adalah kita itu juga tidak boleh menelan mentah-mentah informasi yang ada, tapi kita juga perlu memilah-milah nih, apalagi kan di zamannya sekarang serba AI gitu, bisa aja informasi itu disampaikan lewat AI gitu. Nah tapi sebenarnya kita tuh juga harus memiliki dasar ilmiah, atau kita tuh harus mencari sumber kesehatan yang tentunya kredibel gitu kak. Nah tadi kakak bilang misalnya ada anggapan bahwa sedang menstruasi itu nggak boleh berolahraga. Padahal aktivitas fisik dan berolahraga itu merupakan hal yang sangat penting yang bisa justru membantu seorang wanita itu mengurangi rasa tidak nyaman atau rasa nyerinya gitu.
1: Okay.
2: Jadi sebenarnya saat menstruasi itu malah lebih bagus untuk kita melakukan aktivitas fisik atau kita bergerak. Jangan baru lagi menstruasi kita mageran gitu. Tapi hal tersebut kita bisa gunakan untuk melakukan aktivitas fisik dan juga berolahraga. Dan hal tersebut bisa disesuaikan ya, apabila kondisi tubuh wanita itu memang lagi memungkinkan untuk melakukan olahraga. Kita juga nggak boleh memaksakan hal tersebut gitu. Lalu banyak yang beranggapan bahwa saat menstruasi itu nggak boleh keramas gitu. Padahal ya, itu adalah merupakan hal yang mitos. Jadi keramas itu kan merupakan hal dimana kita membersihkan diri kita, itu juga termasuk bagian dari personal hygiene kita saat menstruasi gitu. Terus banyak yang bilang kalau menstruasi itu nggak boleh minum soda gitu. Sebenarnya secara ilmiah itu tidak ada membenarkan hal tersebut. Okay. Tapi sebaiknya kita janganlah minum bersoda ya kak, jangan minum minuman terlalu manis gitu. Dan apalagi kan sekarang informasi-informasi itu kita bisa temukan di media sosial. Jadi juga kita penting tahu siapa sih yang sebenarnya menyampaikan informasi itu. Jadi kita nggak boleh menelan mentah-mentah gitu aja, dan dengan begitu kita kita tuh tidak ikut gitu bisa menyebarkan hal apa informasi-informasi yang salah. Jadi kita memang harus milah-milah informasi itu.
1: Berarti emang gitu, harus cross check website ya.
2: Iya.
1: Kalau misalnya dapat informasi dari website A mungkin bisa di cross check ke website B gitu ya.
3: Benar.
1: Atau mungkin lebih baik lagi adalah ditanyain sama pakarnya ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, ini kalau misalnya ngomongin soal menstruasi, apalagi aku nih cowok punya adik cewek, kalau enggak mungkin sebagai pacar gitu, kalian sebagai yang cewek, edukasi dasar apa nih yang sebenarnya diperlukan cowok untuk memahami terkait menstruasi ini?
3: Mungkin kalau dari Gung Sita, mungkin nanti bisa ditambahin sama Kak Dinda juga. Kalau dari aku sendiri, mungkin yang pertama harus diubah dan harus ditanamkan itu adalah mindset untuk laki-laki. Jadi dari laki-laki sendiri itu harus menanamkan mindset bahwa menstruasi itu bukan suatu hal yang jorok untuk dibahas. Jadi bukan sesuatu juga yang memalukan untuk dibahas. Jadi itu sangat wajar dan memang harus seharusnya dilakukan juga, atau apa ya istilahnya, harus dijalankan oleh perempuan. Jadi itu sih mindset awalnya itu adalah jangan pernah beranggapan bahwa menstruasi itu jorok, dan jangan pernah juga menjudge perempuan yang sedang menstruasi, karena kita kita nggak tahu apa yang dirasain sama perempuan itu saat sedang menstruasi. Contohnya kayak tadi, mereka juga merasakan nyeri, terus perubahan mood kayak gitu. Jadi kita juga nggak boleh yang ngejelek-jelekin perempuan gitulah Kak bahasanya.
1: Oke, kalau misalnya dari Dinda sama nggak nih? Atau ada nambahin lagi?
2: Aku membahas dari sisi kesmasnya Kak. Jadi kalau dari sisi kesehatan masyarakat tentunya berkaitan sama upaya preventif dan promotif, dan itu berkaitan dengan edukasi atau promosi kesehatan gitu Kak. Jadi kita bisa mengupayakan itu dari pendidikan sekolah dulu deh, pendidikan sekolah dasar. Itu guru atau pengajar itu dapat mengajarkan yang namanya pubertas gitu Kak. Jadi pubertas itu bukan hanya bisa diajarkan oleh laki-laki saja, tapi laki-laki juga harus bisa mendengar atau kayak memahami juga konsep dari pubertas pada perempuan gitu. Karena di sekolah itu biasanya kalau ada edukasi pubertas itu biasanya kan kayak dipisah gitu Kak, yang masalah laki-laki ya dibahas pubertas laki-laki dan perempuan yang perempuan gitu. Padahal pubertas itu sebenarnya tuh boleh dibahas dari laki-laki, dari perempuan, itu boleh dalam satu ruangan untuk membahas itu. Karena kalau anak-anak sudah diajarkan sejak dini tentang apa itu pubertas, apa itu personal hygiene, diharapkan anak-anak itu juga dapat memahami kalau ternyata jenis kelamin itu ada dua, yaitu ada laki-laki dan perempuan yang mengalami pubertas yang berbeda-beda gitu Kak.
1: Dan untuk penyebutannya sendiri tadi udah disampaikan ya, ternyata bukan PMS. Jadi yang benar kita menyebutnya apa nih biar nggak salah? Menstruasi aja dapat, datang bulan banyak nih soalnya nih.
2: Iya, bisa kita sebut kayak dia lagi menstruasi ya, dia lagi datang bulan ya, itu masih bisa.
1: Berarti PMS ini harus dihapus dari daftar.
2: Iya benar, karena PMS itu penyakit menular seksual.
1: Iya sih, jauh banget ya.
2: Iya.
1: Dan kalau misalnya ngomongin soal menstruasi lagi nih, mungkin masih ada yang bingung soal penggunaan pembalut, terutama pembalut sekali pakai. Sebenarnya setelah digunakan, pembalut yang digunakan ini perlu dicuci terlebih dahulu atau tidak sebelum dibuang? Kalau secara medis dan dari sisi kebersihan, bagaimana cara yang tepat?
2: Jadi banyak yang kayak beredar juga di media sosial tentang kayak bilang pembalut itu kayak dibilang jorok, terus bakal menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Nah sebenarnya untuk pembalut sekali pakai itu sebenarnya itu nggak perlu dicuci terlebih dahulu sebelum dibuang. Yang penting adalah gimana pembalut itu bisa dilipat, digulung dengan benar, dan kemudian tentunya harus dibungkus menggunakan plastik Kak. Dan hal tersebut juga sekarang kan banyak banget nih sampah, permasalahan sampah nih banyak banget. Nah sekarang itu kita bisa mengupayakan hal tersebut tuh kayak misalnya menyediakan tempat sampah yang khusus untuk pembalut tersebut. Nah kenapa begitu? Karena saat kita mencuci itu membuat air-air dari darah kita itu juga bisa mengandung bakteri kan Kak, dan itu bisa mencemari yang namanya lingkungan juga gitu. Dan selain itu juga, untuk kapan sebenarnya kita seharusnya mengganti pembalut itu. Kita harus mengganti pembalut itu setiap 4-6 jam setelah kita menggunakan itu. Atau saat semisal kita merasa kayak tidak nyaman gitu. Nah itu boleh langsung diganti pembalutnya, karena balik lagi personal hygiene itu sangat penting ya Kak saat menstruasi. Dan kalau kita memakai yang namanya pembalut kain juga, itu tentunya caranya pasti akan berbeda. Dan pembalut tersebut tuh Sebaiknya dicuci kalau untuk pembalut yang kain. Tapi kalau untuk pembalut yang gel itu boleh dilipat dan dibuang pada tempatnya gitu, Kak.
1: Nah, itu juga yang mau aku tanya ini terkait pembalut yang kain atau koreksi kalau misalnya salah ya. Namanya menstrual pad bukan? Beda lagi ya?
3: Menstrual cup sih biasanya.
1: Sama menstrual cup yang kayak gitu ya. Cup gitu kan. Itu sebenarnya secara apa ya, secara higienis dan secara efektif lebih oke yang mana sih, sama pembalut yang sekali pakai?
2: Kalau yang pernah aku dapetin info juga dari dari pengajarku, jadi sebenarnya punya masing-masing plus minusnya ya, Kak, untuk jenis pembalutnya. Jadi semisal untuk pembalut yang gel itu mungkin akan lebih banyak mencemari lingkungan karena itu merupakan pembalut yang sekali pakai. Tapi untuk pembalut kain sendiri itu dia itu bisa berkali-kali dipakai asal dicuci gitu. Tapi plusnya untuk si pembalut gel ini, dia tuh kayak si wanitanya ini merasa kayak lebih bersih gitu. Kalau yang pembalut kain ini karena sugestinya sering dipakai, jadi kan kayak bakal kayak mengendap nih bakteri-bakterinya. Kembali lagi sih, Kak, kenyamanan dari wanita itu mau pakai yang pembalut sekali pakai atau pembalut kain ini gitu, Kak.
3: Benar, Kak. Kalau dari aku sendiri, sependek pemahamanku sih, kalau misalkan tadi kakak nanya ya menstrual cup juga ya. Jadi menstrual cup itu kan dia salah satu pembalut yang digunakan itu dengan cara dimasukkan ke alat reproduksinya. Jadi sebenarnya itu tergantung urgensinya juga. Biasanya menstrual cup itu digunakan oleh misalnya artis-artis. Misalnya mereka itu lagi manggung, Kak. Jadi kan mungkin agak tidak mungkin apabila mereka itu menggunakan pembalut yang seperti biasa, yang pembalut apa ya namanya, pembalut gel itu. Jadi supaya itu tidak mengganggu aktivitas mereka, biasanya mereka itu menggunakan menstrual cup itu yang proses pemasangannya itu adalah dimasukkan ke alat reproduksinya. Tapi itu juga balik lagi ke tingkat seberapa banyak darah yang dikeluarkan dari masing-masing orang, karena itu juga berpengaruh ke tingkat kebocorannya nanti dan juga keamanannya saat digunakan. Apalagi ketika itu digunakan sehari-hari, mungkin kalau dari tingkat kenyamanan kita bisa lebih menyarankan untuk yang gel saja dibandingkan yang menstrual cup jika memang tidak ada urgensinya.
1: Jadi tergantung keperluan ya.
3: Benar.
1: Kira karena kalau misalnya informasi yang aku tahu, menstrual cup juga bisa digunakan untuk sehari-hari. Ternyata lebih baik menggunakan yang gel daripada yang cup.
3: Benar. Sebenarnya nggak bisa dibilang benar juga sih, Kak, karena itu juga tergantung orang nyamannya pakai yang gimana. Kalau misalnya dia memang sudah terbiasa pakai yang tadi, yang menstrual cup, itu juga tidak masalah.
1: Seperti itu nomor 2. Ini informasi yang baru juga buat Cakra, karena dari kemarin kalau misalnya ngebahas soal menstruasi, setauku pembalut ya udah yang sekali pakai aja sama yang kain. Sama menstrual cup ini termasuk sesuatu yang baru buat aku gitu. Kayak gitu tuh nomor 2. Dan kita ngebahas lagi kalau misalnya kita tarik ke lingkungan kampus nih, apalagi kalian juga masih di lingkungan kampus. Semester 7 masih ngampus apa enggak?
2: Iya, masih kelas.
1: Oh, masih kelas. Kukira ngerjain skripsi doang. Menstruasi ini bisa datang di tengah aktivitas perkuliahan. Oh iya benar. Dan kadang terjadi secara tiba-tiba. Pun enggak masuk di lingkungan kampus, kadang juga terjadi waktu di waktu yang tidak tepat gitu. Misalnya lagi belanja tiba-tiba dapat juga bisa. Menurut kalian nih, seberapa penting sebenarnya penyediaan fasilitas dan kira-kira apa aja yang idealnya tersedia di dalam fasilitas tersebut? Mungkin ini fasilitas enggak cuma di kampus kali ya, di tempat umum juga kali ya.
3: Benar, bisa banget. Jadi kalau menurut aku sendiri, fasilitas yang kita bisa sebutlah namanya itu emergency menstrual kit ya, Kak. Jadi itu kebutuhan emergency saat kita menstruasi. Jadi ini menurut aku sih ini cukup relevan dan bisa diterapkan di fasilitas, entah itu di kampus, di sekolah, ataupun di fasilitas umum. Menurutku ini juga sangat berguna nantinya, karena menstruasi itu kan bisa datang kapan saja, karena kita juga tidak bisa menentukan pasti tanggalnya kapan, termasuk ketika kita sedang menjalankan aktivitas di sekolah, di kampus, ataupun lagi di tempat umum. Jadi walaupun kita kadang sudah memperkirakan kapan nih kira-kira kita menstruasi, tapi malah memang tidak terjadi di saat itu yang sudah kita perkirakan. Jadi kalau misalnya berbicara tentang menstrual health ini sebenarnya sangat baik sekali apabila memang dibuat fasilitas untuk menyediakan kita khususnya perempuan itu salah seperti pembalut atau mungkin kantong plastik untuk membungkus pembalutnya, karena itu juga jadi kita lebih mudah untuk mengaksesnya juga, jadi kita nggak perlu jauh-jauh pergi beli keluar dulu, jadi lebih gampang ditemui dan lebih mempermudah dan mempercepat akses dari kita menangani menstruasi yang tiba-tiba itu.
1: Iya, benar banget. Nah, itu tuh nomor 2. Jadi emang di tempat-tempat umum memang seharusnya udah ada fasilitas ini ya. Semoga nanti kedepannya lebih masyarakat lebih aware lagi nih. Ya, itu nomor 2. Kita bakal jeda dulu, setelah nanti bakal balik lagi barengan sama teman-teman dari HMKM Kia FK Uno nomor 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Buat yang mau tanya-tanya langsung bisa ke komennya. RRI Perdua Denpasar.

0: Yes, nomor 2 karena udah 54 menit lepas dari jam 4. Kita masih barengan sama HMKM Kia FK Unut. Hari ini ngebahas soal period talk nih. Ada Sita dan juga Dinda. Mungkin ada yang mau disampaikan nih di penghujung dialog kita hari ini terkait topik hari ini, boleh disampaikan.
1: Oke, jadi kalau dari aku sih pesan yang paling penting adalah kita sendiri sebagai perempuan itu penting untuk yang namanya mengenali tubuh kita sendiri dan mengenali pola menstruasi kita sendiri gitu. Kita tidak boleh menjadikan seseorang atau perempuan lain itu menjadi patokan gitu. Apabila misalnya pola menstruasi kita berbeda atau berubah-ubah, itu hal yang sangat sangat wajar kita alami karena kondisi tubuh kita berbeda-beda gitu. Kayak bagaimana siklus pola kita, terus berapa lama biasanya menstruasi berlangsung, seberapa tingkat nyerinya, dan apakah ada keluhan tertentu yang biasanya muncul, itu pasti berbeda-beda di setiap wanita. Tapi apabila nyerinya itu kayak udah memang separah itu, kayak menurut aku lebih baik diperiksakan ke dokter sih gitu. Okay. Kayak kita tidak boleh terlalu menganggap hal itu hal yang sepele gitu, Kak.
0: Iya, mungkin kita ada yang mau disampaikan?
2: Sebenarnya udah disampaikan semua juga sama Kak Dinda. Mungkin singkat aja dari aku, benar kata Kak Dinda tadi, kita yang pertama harus mengenal tentang diri kita sendiri. Kita juga gak boleh terlalu overthinking sama keadaan kita. Dan sebagai laki-laki juga mungkin bisa membantu kami sebagai perempuan, bukannya menghakimi kita juga, tapi bisa saling mengerti satu sama lain. Dan buat perempuan juga, kalau misalnya memang kalian merasa ada hal-hal yang kurang mengenakan di dalam tubuh kalian, mungkin bisa langsung segera diperiksakan dibanding sebelum terlambat gitu.
0: Oke, itu tadi ya teman perdua, hari ini kita ngebahas soal period talk. Ini normal gak sih bareng sama HMKM Kia FK Unut? Terima kasih Cita, terima kasih Dinda yang sudah mampir ke studio. Dan kayaknya untuk live Facebooknya sudah berakhir sampai sini teman perdua, karena udah 57 menit lepas dari jam 4 juga. Nanti jam 5 bakal balik lagi cakranya untuk bawain kamu informasi lokal. Jadi sampai sini dulu teman perdua live Facebooknya, nanti akan beralih lagi ke 95,3 FM. Jadi jangan kemana-mana teman perdua, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

0: Fakta Loh.
1: Umumnya minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman cap badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, sarsaparilla, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman cap badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya.

Sudah di jam 5 lebih 10 menit temu perdua, itu artinya kamu bakal cakra updatein informasi lokal nih temu perdua yang ada di Kota Denpasar, di Provinsi Bali dan Indonesia nih temu perdua. Jadi buat kamu pantengin terus temu perdua di 95,3 FM. Mau request boleh banget, tinggal ke WhatsApp barunya RRI Perdua Denpasar. BTW kita sering-sering nih temu perdua untuk ngingetin kamu kalau WhatsApp Perdua ini baru temu perdua. Kalau buat kamu yang masih ke WhatsApp lama, aduh mohon maaf banget, kita nggak balas lagi di WhatsApp yang lama temu perdua. Udah berpindah ke WhatsApp yang baru di 089-6220-953 temu perdua. Sekali lagi di 089-6220-953. Kayak gitu temu perdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Resensi buku Laskar Pelangi. Novel yang sudah dibuat filmnya ini bercerita tentang 10 anak kurang mampu yang tinggal di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sana hidup dalam kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan. Meski begitu, 10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap memiliki semangat untuk terus belajar dan menempuh pendidikan meskipun sekolah mereka kurang layak. SD Muhammadiyah, tempat mereka menimba ilmu, awalnya akan tutup karena kurangnya murid yang mendaftar. Minimal dalam satu sekolah terdapat 10 murid, tetapi pada saat itu hanya ada 9 murid. Para guru, Bu Muslimah dan Pak Harfan, beserta orang tua dan wali murid lainnya, dengan penuh harap menunggu satu siswa lagi, supaya sekolah tersebut bisa tetap beroperasi. Hingga akhirnya, di detik-detik terakhir, satu siswa pun datang, memberikan harapan akan tetap beroperasinya sekolah tersebut. Kesepuluh murid ini pun menjalani kehidupan kanak-kanak yang sangat menyenangkan. Dengan drama yang haru, lucu, dan penuh inspirasi di tengah kesederhanaan. Ada beberapa hal yang ditonjolkan dalam buku ini. Misalnya, aspek sosial budaya masyarakat Melayu yang sangat kental, entah itu dari jalan cerita, gaya bahasa, dan dialognya. Selain itu juga, pembangunan karakter tokoh-tokoh di novel ini juga sangat baik, sehingga pembaca bisa merasa kenal langsung dan dekat dengan para tokoh tersebut. Yang terpenting, buku ini sangat inspiratif dan memberikan motivasi, terutama kepada anak-anak muda, untuk selalu berjuang dan gak kenal menyerah, terlepas dari sesulit apapun situasi mereka.

Ya, teman-teman, informasi lokal yang pertama ini datang dari Dispar Bali yang mengoptimalkan pemahaman ASN terkait pungutan wisatawan asing ya. Jadi ini dilakukan secara online teman-teman berdua atau secara daring, dan tujuan dari webinar ini adalah yang pertama memberikan pemahaman yang benar dan utuh mengenai PWA atau pungutan wisatawan asing, termasuk tujuan dan konteksnya dalam mendukung perlindungan kebudayaan dan alam Bali. Langsung disampaikan oleh Kepala Dispar Bali Iwayan Sumarajaya teman-teman berdua. Belum menyebutkan kegiatan yang awalnya menargetkan 300 peserta ASN itu justru diikuti jauh lebih banyak dari target yang mencapai 818 ASN dari kabupaten kota se-Bali Tumpur 2. Menurut Kepala Dispar Bali Tumpur 2, partisipasi ini penting agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat maupun wisatawan tetap konsisten ya di berbagai perangkat daerah dan wilayah nih. Apalagi di tengah capaian penerimaan PWA yang telah mencapai 289 miliar rupiah per 20 September 2026. Nah, melanjutkan pemahaman tersebut, memperdua Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dispar Bali, Iketut Yatnya Winarte, menyampaikan nomor 2 bahwa PWA dikenakan sebesar Rp150.000 per orang yang dibayarkan satu kali selama berwisata melalui sistem Love Bali. Ya, semua perdua, Bapak Yatnya juga menyebutkan dari sekitar 150 endpoint yang terdaftar, baru 65 yang aktif melakukan pemungutan, di mana hotel, travel agent, dan daya tarik wisatawan atau DTW penyelenggara akan memperoleh insentif sebesar 3% semua perdua. Nah, dana yang terkumpul dari PWA nantinya diarahkan untuk perlindungan kebudayaan.

adalah jenis gempa yang terjadi karena adanya aktivitas magma pada gunung berapi, dan gempa tersebut biasanya terjadi sebelum erupsinya gunung berapi. Apabila keaktifan gunung tersebut semakin besar, ledakan ataupun meletusnya gunung berapi juga akan dapat menghasilkan efek gempa bumi. Dan terjadinya gempa bumi vulkanik ini bisa menjadi penanda akan meletusnya gunung berapi, meskipun tidak semua jenis gempa bumi vulkanik diikuti dengan terjadinya letusan dari gunung berapi. Salah satu contoh gempa bumi vulkanik terbesar di Indonesia adalah letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dengan jumlah korban jiwa mencapai 92.000 jiwa.

Resensi buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspakarsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

Hai, masih barengan sama Cakra Temu Pro 2 dan masih bawain kamu informasi lokal nih Temu Pro 2. Khusus Pulau Bali, Kota Denpasar dan Indonesia. Dan masih ngebahas soal pariwisata yang ada di Bali Temu Pro 2. Tapi yang satu ini beda karena disampaikan oleh PHRI. Jadi Perhimpunan Hotel dan Restoran atau PHRI Bali ini menyatakan bahwa Bali sedang mengarahkan sektor pariwisata agar beralih dari segi kuantitas ke kualitas di masa depan demi memberikan manfaat bagi masyarakat lokal nih Temu Pro 2. Pernyataan itu disampaikan Cok Aceh dalam The 6th Global Conference on Entrepreneurship and Economy in an Era of Uncertainty di Kampus Politeknik Negeri Bali Temu Pro 2 Kabupaten Badung. Ketua PHRI Bali menjabarkan bahwa industri pariwisata tidak lagi bisa diukur semata-mata secara aduh keselak. Bentar Temu Pro 2. Mohon maaf iklan ya Temu Pro 2, tiba-tiba keselak nih. Ketua PHRI Bali menjabarkan bahwa industri pariwisata tidak lagi bisa diukur semata-mata secara kuantitatif Temu Pro 2, seperti jumlah kunjungan, kamar hotel, tingkat hunian, penerbangan, ataupun angka pengeluaran semata nih. Beliau menekankan bahwa fokus utama industri harus bergeser dari volume ke nilai, dari konsumsi ke kontribusi, serta dari pariwisata massal menuju pariwisata yang bertanggung jawab. Menurut mantan Wagub Bali tersebut umur 2, destinasi wisata seharusnya tidak hanya bertanya berapa banyak turis yang datang, tapi seberapa besar nilai dan manfaat yang diciptakan bagi perekonomian serta komunitas lokal. Ya kayak gitu ya Temu Pro 2, emang dinamika pariwisata di Bali itu sangat terlihat gitu Temu Pro 2. Tapi sebagaimana bisa kita sebagai masyarakat Bali juga Temu Pro 2 untuk mendukung, menyukseskan agar perekonomian pariwisata yang ada di Bali ini semakin maju dan meningkat Temu Pro 2. Ya, Temu Pro 2 nanti di jam 6 tepat Cakra bakal hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandi, dan di jam 6 lebih 18 menit Temu Pro 2 Cakra juga hening sejenak untuk mengumandangkan azan maghrib di Kota Denpasar dan sekitarnya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM teman terbaik kamu.

0: fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh, dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand, Anatomi, Patologi, dan

0: Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan, serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.
1: Teman terbaik kamu.

teki pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaku wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.

Ya, semua berdua balik lagi barengan sama Cakra. Setelah tadi Cakra hening sejenak di jam 6 untuk mengaturkan puji Trisandi, dan di jam 6 lebih 18 menit Cakra juga hening sejenak karena harus mengumandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Sekarang Cakra bakal melanjutkan lagi tuh memperdua. Cakra bakal bawain kamu tuh memperdua informasi-informasi yang perlu kamu ketahui. Kita update-update informasi aja nih tuh memperdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana tuh memperdua. Stay tune di sini aja di 95,3 FM. Sebelum nanti di jam 7 tuh memperdua, kita bakal beranjak ke Ini Indonesia. Cakra bakal bawain kamu informasi terkait kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja 95,3 FM, cuman terbaik kamu.

0: waktunya kentongan.
1: Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Secara teknis, siklon tropis didefinisikan sebagai sistem tekanan rendah non-frontal yang berskala sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat dengan wilayah perawanan konvektif dan kecepatan angin maksimum setidaknya mencapai 34 knot pada lebih dari setengah wilayah yang melingkari pusatnya, serta bertahan setidaknya 6 jam. Kadangkala di pusat siklon tropis terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin relatif rendah dan tanpa awan yang disebut dengan mata siklon. Diameter mata siklon bervariasi mulai dari 10 hingga 100 km. Mata siklon ini dikelilingi dengan dinding mata, yaitu wilayah berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan 16 km, yang merupakan wilayah di mana terdapat kecepatan angin tertinggi dan juga curah hujan terbesar.

0: Gokil. Ikil, ikil, ikil. Info Gokil.
1: HP aku di mana ya?
2: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Ah, seger! Kamu udah minum air?
2: Itu air minum aku, Keles.

Hai hai, temu berdua masih barengan sama Cakra. Temu berdua dan Cakra masih mau membawakan kamu informasi-informasi nih. Informasi pertama ini datang dari BMKG Temu Berdua yang memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November 2026 mendatang nih. Dengan puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027. Puncak musim hujan ini terjadi secara bertahap ya teman-teman berdua, dengan 155 zona musim atau ZOM diprediksi mencapai puncak pada Desember teman-teman berdua. Dan ya, gak cuma itu teman-teman berdua, 162 zona musim ini juga akan terjadi pada Januari, dan juga 190 zona musim akan terjadi pada Februari. Jadi memang kita lagi masa peralihan ya teman-teman berdua. Jadi buat kamu mungkin banyak di luar sana ada yang tiba-tiba sakit gitu ya, karena emang cuacanya lagi kurang bagus nih teman-teman berdua, memasuki cuaca yang pancaroba gini, musim pancaroba kayak gini, emang kita harus berhati-hati teman-teman berdua, harus menjaga kondisi badan biar nggak gampang sakit teman-teman berdua. Salah satunya adalah kalau misalnya emang berasa kurang fit, minum vitamin teman-teman berdua dan tidur atau istirahat yang cukup nih.

0: 이킬 이킬 이킬 인포 고킬.
1: HP 아빠 di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Segar. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Ya, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi, kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?

Ya, semua berdua karena udah 57 menit lepas dari jam 6 harus dicukupkan dulu siarannya dan informasi lokal pada hari ini. Nanti Cakra bakal lanjut lagi di jam 7 buat masuk ke Ini Indonesia. Cakra bakal bawain kamu info-info terkait kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi buat kamu temu berdua, jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Hai hai hai, temu pro 2. Masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar. Dibarengin sama Cakra yang beberapa menit ke depan bakal bawain kamu informasi nih, yang bukan cuma hiburan tapi juga menambah wawasan kamu. Jadi pantengin terus 95,3 FM, tepatnya di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

kelapa dua, dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya

dari jalan arah kota Singkawang tidak cukup mencolok perhatian. Tidak jarang, para pelancong harus putar balik arah karena jalan Malindo, nama jalan masuk ke pantai itu, terlewati.

Kain tenun Indonesia ternyata bisa lebih dari sekedar pakaian atau oleh-oleh tuh memperdue. Di sejumlah daerah, motif dan cara pembuatannya dapat berkaitan dengan identitas, kepercayaan, lingkungan, sampai cerita yang diwariskan antar generasi. Yang menarik tuh memperdue, proses membuat tenun tradisional bisa membutuhkan waktu yang panjang karena banyak dilakukan secara manual. Setiap benang harus diatur dan disusun supaya menghasilkan pola tertentu. Artinya tuh memperdue, ketika kita melihat selembar kain tenun, sebenarnya kita sedang melihat hasil dari banyak proses, keterampilan tangan, pengetahuan, kesabaran, dan juga tradisi. Jadi jangan heran ya tuh memperdue kalau kain tenun tradisional punya harga yang cukup tinggi. Karena yang kita beli bukan cuma kainnya, tapi juga waktu dan pengetahuan yang ada di baliknya.

kelapa dua, dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya.

0: outside.
1: Bika Ambon adalah salah satu jajanan tradisional yang mungkin kalau misalnya kita dengar langsung berpikir, oh berarti kue ini berasal dari Ambon, Maluku ya? Ternyata bukan nomor 2. Bika Ambon justru sangat identik dengan Medan, Sumatera Utara. Nama Ambon pada kue ini punya beberapa versi cerita mengenai asal-usulnya. Tetapi tidak ada kesimpulan tunggal yang benar-benar pasti tentang kenapa kata Ambon digunakan. Yang bikin Bika Ambon menarik adalah teksturnya. Kalau kamu belah nomor 2, bagian dalamnya punya rongga-rongga seperti sarang lebah. Rongga ini terbentuk dari proses fermentasi adonan sehingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan berserat. Bika Ambon juga biasanya punya aroma khas dari perpaduan santan, telur, gula, dan bahan aromatik seperti pandan ataupun serai nomor 2. Jadi kalau ada yang bertanya, Bika Ambon dari mana? Jangan langsung jawab dari Ambon.

0: tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.

Sebelum pengaruh agama-agama besar berkembang di Nusantara atau Mempur 2, masyarakat di Jawa sudah memiliki berbagai tradisi dan sistem kepercayaan lokal. Salah satu istilah yang sering muncul dalam pembahasan budaya Jawa adalah kapitayan. Kapitayan sering dijelaskan sebagai kepercayaan tradisional yang mengenal konsep Sanghyang Taya. Kata Taya dalam sejumlah kajian dikaitkan dengan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau diwujudkan secara langsung. Dalam tradisi ini juga Mempur 2 dikenal istilah seperti tu atau Tuhan, serta praktik penghormatan terhadap tempat dan benda yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Tapi yang menarik Mempur 2, pembahasan kapitayan masih menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan dan juga peneliti. Jadi kapitayan gak bisa begitu saja disederhanakan sebagai agama asli Jawa. Intinya Mempur 2, jauh sebelum budaya modern seperti sekarang, Nusantara sudah punya sejarah pemikiran dan kepercayaan yang sangat beragam.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemper dan Praxinoscope oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih, mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.

Ternyata bentuk rumah adat biasanya bukan sekedar masalah estetika, nomor 2. Arsitektur tradisional biasanya banyak menyesuaikan diri dengan lingkungan, iklim, bahan yang tersedia, sampai kebiasaan masyarakatnya. Rumah panggung misalnya, bisa membantu menghadapi kondisi tanah tertentu, mengurangi dampak kelembapan sekaligus memberikan ruang di bawah rumah. Bentuk atap dan ventilasinya juga dapat membantu menghadapi panas dan hujan, nomor 2. Jadi sebelum ada istilah arsitektur berkelanjutan, masyarakat Nusantara sebenarnya sudah punya banyak cara untuk membuat tempat tinggal yang menyesuaikan diri dengan alam. Keren nggak? Teknologi tradisional ternyata bisa datang dari pengalaman yang diwariskan turun-temurun.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, informasi pertama malam hari ini datang dari pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Badung, Iwayan Sukarya, yang mengakui kearifan lokal menyambut beraya membuat Bali dengan kemajemukannya hingga kini tetap harmonis. Dijelaskan kearifan lokal menyambut beraya yang menjadi pondasi kerukunan umat beragama di Bali, ini bukan sekedar panduan dalam interaksi sosial, melainkan wujud konkret menganggap orang lain sebagai keluarga dan menghargai setiap perbedaan dalam kehidupan sosial. Menurut Wayan Sukarya, menyama beraya juga sejalan dengan konsep Trihita Karana, khususnya pawangan atau keharmonisan antar manusia dalam kehidupan sosial yang diwujudkan dengan aksi tolong-menolong, berbagi dan menjaga kerukunan. Beralih ke informasi olahraga, selanjutnya ada atlet Binaraga Bali Komang Gading Darmawan yang akan turun di kategori men's bodybuilding kelas 75 kg pada kejuaraan Binaraga dan fisik tingkat Asia tahun 2026 yang berlangsung dari 22 hingga 28 September mendatang di Bangkok, Thailand. Komang Gading Darmawan mengaku keikutsertanya yang merupakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tetap tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara. Komang Gading menambahkan meskipun tidak tahu rival terberatnya, namun akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan menembus podium 3 besar. Demikian Info Pro 2 dapat aku sampaikan, aku Azriel Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap, dan selama 1 jam ke depan dari jam 8 sampai jam 9, kamu bakal ditemenin Pro 2 RRI Jakarta. Ada music live chat yang nemenin kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama
0: Aryo Wahab.
1: Komandan
2: halo.
1: Aryo.
2: Halo, double I, double E.
1: Yo,
2: E.
1: Betul. Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak. Apa ya? Iya.
0: Iya, iya, udah.
1: Kalau diubah lu kan enak ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kita harus mikir. Iya, kalau diubah lu kan enak gitu ya.
0: Kita harus bikin kali ya.
1: Kita harus bikin kali ya. Boleh, boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
2: ya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
3: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah.
3: Ya kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Wih, bener.
3: Radio legend, man.
1: Radio legend.
3: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
3: Iya kan?
1: Itu benar.
3: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya, benar. Yang
3: berapa?
1: 81. Loh, luar biasa. Luar biasa.
3: Ampun, ini Salim, gue harus Salim ketemu.
0: Salim.
1: Gokil.
3: 81.
1: Gokil.
0: Tapi kalau lu dengan radio tuh sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget ya?
3: Gue ini anak radio. Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
0: Oh iya?
3: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
0: Bener.
3: Gue emang dari dulu senang banget sama denger radio. Gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random.
1: Okay,
3: secara random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba dengar radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget. Gitu, muncul, tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
0: Bener.
3: Itulah enaknya radio, serunya radio.
1: Serunya radio
0: di situ ya.
1: Dan lo udah punya history sendiri atas itu
3: banget.
1: Ya. Luar biasa. Yeah.
3: Udah
1: luar
3: dari
1: biasa.
3: SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
1: Yes.
3: Kan belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
1: Betul. Yes.
3: Udah kita happy banget, sampai tur radio dulu, bukannya tur manggung, tur radio, ya. Benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
1: Oh, udah.
3: Bawa gitar akustik, udah gonjreng-ganjreng ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
1: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
3: Enggak tuh.
1: Enggak ya?
3: Enggak tuh. Tapi ya apalagi ya orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
1: Justru.
3: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung radio.
1: Style radio.
0: Itu bahasa lama banget.
1: Berarti lu ada effort muter tuh kalau setel tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
0: Muter knobnya.
1: Iya, muter knobnya.
3: Gila, style radio.
1: Style radio ya. Ada tuh.
3: Ketawa nih umurnya.
1: Biar nyetel.
0: Gokil.
1: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
0: Gokil banget ya.
3: Itu keren, emang Imaginary juga semua itu timnya hebat. Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul, ada juga tuh. Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Dan tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini, kembali pulang, dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya, memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu, teman-teman.
0: Benar.
3: Ya, seperti sekarang ini, satu hari benar-benar udah dari
0: diajar,
3: jam 10 pagi sampai jam 8 malam mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue, ya kan? Sebuah lagu kan harus dipromoin juga,
0: bener,
3: kan?
0: Ya,
3: dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
0: Betul.
3: Kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk walaupun benang merahnya sama tapi cara jawabnya tuh beda, gitu.
1: Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain Lid buat Aryo Wahab malam hari ini.
0: Aryo Wahab,
1: pertanyaan yang beda ini adalah
3: apa tuh?
0: Ini single keberapa ya?
1: template ya. Dia seharian udah pusing banget denger pertanyaan itu ya.
3: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue nggak pulang, sekarang nggak, jangan. Gue perlu promo ini.
1: Benar.
3: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga karena sebenarnya gue tuh single udah dari solo gue dari 2001.
0: Oke.
3: 2001. Kalian udah lahir dong?
0: Udah.
1: Setahun.
0: Dua tahun.
3: Kurang ajar.
1: Lo kalau lu tanya udah lahir udah.
3: Udah. Lahir gue udah punya single. Kurang ajar. 2001, dari sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98, ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Pai sama Bongki. Produser gue.
1: Legend.
3: Gitu.
0: Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
3: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
0: 2010 ya?
3: 2010.
0: Benar.
3: Itu ide yang sangat apa ya, ide brilian lah gitu. Ya Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
0: Iya benar.
3: Karena pada saat itu kita di apa ya, kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu aja gitu. Buat band ya buat band mah gampang.
0: Betul.
3: Kalau konsepnya seperti itu tuh lagi ya gitu-gitu aja. Bosen. Gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu, kita jadi punya semangat beda.
0: Bener.
3: Sensasinya juga beda.
0: Beda.
3: Jadi 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
0: Terlalu jujur. Tapi emang iya sih, pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget.
1: Fresh banget, konsep yang baru banget. Gitu. 4 vokalis dijadiin satu, dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
3: Band.
1: Hampir jadi Alpha Singer lagi kan.
3: Iya kan. Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
1: Awalnya.
3: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sana nyari dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
0: Jadi band.
3: Tetap cool.
0: Anak bandnya
1: kejaga gitu. Tuh.
3: Hampir joget-joget.
1: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
0: Ampun. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Wahab, Tomam Pro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini, kode boleh ya, kita yang buka buat lo.
3: Minta kode, yang mau ngasih duit, ngasih.
1: Boleh, merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
0: Oh, iya.
1: Gue inget banget.
0: Lu inget ya?
1: Gue inget banget.
0: Benar-benar.
1: Itu gue SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
0: Iya, 2007.
1: Iya kan?
0: 2007 lah, 2007.
1: Iya, gue SD kelas 2.
0: Gue sedih berjalan.
1: Iya, iya, iya.
0: Salah lu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Gitu. Gitu.
0: Papa rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong.
1: Bener. Bener, bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Ya, benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
0: Pulang-pulang ya kan nyari nafkah.
1: Nyari nafkah. Itu gokil, itu gokil banget tuh.
0: Gokil sih. Benar-benar. Tapi emang gua pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Era-era segitu itu band lagi masif
1: banget. Benar, benar.
0: Kalian akan tetap dapat ininya vibes-nya walaupun kalian masih belum masih kecil atau
1: kecil
0: tetap, karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
1: Benar.
0: Kayak di mana-mana ya lagu Peter Pan.
1: Iya kan?
0: Aduh masif
1: sih. Masih lo kan denger sound-sound itu.
0: Benar.
1: Dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend, cuy.
0: RBT
1: lo tuh legend banget.
0: Lumayan gue penghasilan dari
1: itu. Iya kan? Karena emang masif banget penggunaan RBT. Itu.
0: Gila. Itu ada kebanggaan sendiri soalnya.
1: Iya,
0: kalau pakai RBT ya
1: iya,
0: kan.
1: Iya, kebanggaan.
0: Ini kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
1: Gitu. Bangga juga.
0: Papa mungkin seminggu di bank.
1: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih?
0: Lu pengen
1: dengerin lagu gua.
0: Padahal gua yang nelpon.
1: Gimana sih
0: iya,
1: lu kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
0: Nah itu kan, kalau itu kan papa gak pulang.
1: Iya.
0: Sekarang single gue beda.
1: Nah.
0: Kembali pulang.
1: Nah. Akhirnya bapaknya pulang juga nih.
0: Akhirnya kembali pulang
1: juga. Ujung-ujungnya kita pulang.
0: Betul.
1: Dengan keluarga tercinta.
0: Benar. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
1: Ini single kalau ngomongin sama My Music. Ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
0: Okay.
1: Cuman kalau kita hitungin dari dulu. Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati, terus Berikan Waktu, Cinta. Ini single gue yang ke-6. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
0: Bener.
1: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
0: Bener.
1: Tapi kok dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik. Tapi justru gue memikirkan potensi gue.
0: Yeah. Okay.
1: Karena ya gue bersyukur lah. Sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya, ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
0: Bener-bener.

0: jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gue nggak melakukan itu, gue akan berbuat seperti ini. Karena menurut gue itu bagus buat gue juga.
1: Betul.
0: Karena gue berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gue zaman dulu, ya gue taunya musisi musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
2: Benar.
0: Lu mau milih yang mana?
2: Betul.
0: Gue memilih untuk sekarang karena gue pengen muncul lah.
1: Gila.
2: Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya.
0: Ya.
2: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD,
0: fisik
2: gitu kan.
0: Benar. Iya kalau itu. Dan semua emang berubah dan emang gak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan gitu.
2: Bener.
0: Karena lu mau lawan juga gak bakal bisa.
1: Sulit sekali. Gak
2: bisa. Ngelawan zaman jatuhnya ya.
0: Lu mau ketinggalan zaman ya, gue sih enggak ya. Gue mendingan, paling enggak gue mencoba. Ya terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini, gue udah kemewahan banget gitu.
2: Benar.
0: Nah untuk menjadikan itu ya gue seperti sekarang ini, gue promo kemana-mana.
2: Betul.
0: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi sekarang gue nantang mana radio lain.
1: Wow.
2: Mana
1: gila.
2: Gila. Jadi, nanti langsung hubungin Aryo aja yang suruh main ke radio lu ya.
1: Iya.
0: Cari kita benar-benar ngobrol.
2: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lu masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti.
0: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan, kayak produser juga, ya Ade Govinda, dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang. Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya, dia ngerti lah peta musik sekarang, zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang gitu. Gimana kalau sananya ntar lu gua kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum nyebut Rendy Banduku. Gua sempet mikir ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gua bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gua mikir sebulan penuh tuh gua mikir kayaknya gua emang harus deh gitu. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu. Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Rendy Banduku untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini. So far setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
2: ya.
0: Bener, bahkan itu gak kepikiran sama gue. Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah, maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
1: Iya dong.
0: Kan, dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bogi sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul.
0: Biar gimana pasti Ade memikirkan yang terbaik buat gue.
2: Betul.
0: Dia punya label, ya kan, dia nggak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
1: Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
0: Itu benar banget. Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Rendy Banduku. Pas ketemu, gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, karismatik, terus pinter, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuma bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang gitu loh.

0: Kenapa mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini, gue pengen ngerasain apa ya, ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda ya. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah ngerasain semua ya kan. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah, gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang? Karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
1: Akhirnya ditranslate lah.
0: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy, akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way. On day terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
1: Iya.
0: Emang pas gue workshop kan, gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput, izin sama gue mau jemput anaknya.
2: Oh wow, oke.
0: Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah ya, menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga, akhirnya udah liriknya makin
2: dalam,
0: makin mata, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue gak sabar udah take vokal, demo, bikin ngegaet, akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang berlinang
1: air mata ya.
0: Gak tahu kenapa, ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu. Dari notasinya, dari liriknya. Gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya gak seperti ini, gak seindah ini, dan kata-katanya gak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu. Dan ya itulah istilahnya apa? Bagusnya kita berkolaborasi.
2: Betul.
0: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
1: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
2: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh. Dan si Randy welcome banget gitu loh. Mas udah kita tuh, dan proses kita nggak lama. Terus terang, karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepet kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerjasama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
1: Gila,
0: udah jadi banget. Lagu.
2: Udah jadi lagu ya?
0: Udah jadi lagu.
2: Satu lagu.
1: Gokil. Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
2: Gila.
1: Gokil. Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
0: Iya.
1: Benar. Agak awkward gitu ya.
0: Gue di mana? Gue di studionya.
1: Oh iya.
2: Awkward ya.
1: Kalau keluar awkward ya. Kayak. Aduh, gak enak nih rumah Randy.
2: Aduh, gimana ya? Aduh. Ya gitu.
1: Yang punya cabut lagi.
0: Makanannya enak
2: ya. Ya udah, teman bro, kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab, Kembali Pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
1: Betul.
2: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
1: Betul, dan kalau lu relate, coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro2FM Jakarta pastinya.
2: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
0: Yeay, dipasang di radio lagu gue.
2: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengernya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu
1: bangga
2: loh.
1: Banget. Pengennya lu puter terus ya.
0: Lagi dong. Eh, banyak single yang lain kali.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang pada akhirnya. Betul. Lo udah
0: bijak.
1: Puas.
0: Bijak ya.
1: Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
0: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
0: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. Bener. 70 rumah, 30 di luar udah.
3: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
0: Kacau.
1: Nyari panggung sana sini kan?
0: Iya,
1: bener.
0: Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu cuy? Lo percaya nggak? Karena ada kayak, wih gila usia segini tapi looksnya masih begini gitu.
0: Lo coba percaya? Kita tanya sama teman-teman. Nah,
1: coba.
0: Gue hot daddy atau hot seat?
3: Lo kursi
0: batu. Gue nggak tahu lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lo tuh masih kayak enak 30-20-an lah gitu.
0: Iya, nggak tahu deh. Maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle atau fashion itu gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue nggak mau kuno, nggak mau lawas, dan nggak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Gaya gue gitu, jadi semua yang gue lakuin juga gue nggak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue, akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue nggak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kok dibilang kayak gitu lagi yang yang nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya, gue bukan berusaha, gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah.
1: Bener.
0: Ya kan? Lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya enggak bisa kita bendung.
3: Benar.
1: Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
0: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu loh. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau Eme ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
0: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
0: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
3: Bener.
0: Gue senang yang tua-tua asik.
1: Mantap.
0: Mantap. Gak ada komen lain. Mantap.
3: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
0: Sama sekali gak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
3: Benar.
0: Dan ternyata, wah, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Bener. Lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
3: Itu kacau.
0: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota.
3: Wah.
0: Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik. Gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
3: Iya.
0: Tapi bener-bener. Ya itulah emang zaman kan sekarang semua berubah kan, dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa, ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
0: Foto lu blur bisa tuh masuk meja.
1: Kayak gitu yeah, itu. Bener, kan. Bener.
0: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu, tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Yes. Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor cinta. Banyak metafora ya di situ.
0: Dengan
1: ya.
0: Kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget, kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
3: Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasa lebih lugas.
0: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
3: Lirik benar.
0: Judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar.
0: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
3: dengerin.
0: Streaming. Akhirnya. Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan? Itu lugas banget kan?
0: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
1: keren.
3: Ngantol banget.
1: Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Salah satunya. Itu lugas, sangat lugas gitu.
3: Lugas, benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
3: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI. Widih.
3: Aduh.
1: KDI Bang lah, tinggi banget. Bukan ya.
0: Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI namanya.
0: Oke.
1: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
0: Randy Pandugo.
1: Alright. Sudah terjadi ya.
3: Benar, sudah terjadi.
0: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
3: Cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
0: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok enggak tampil gitu ya. Lu kayak ayo lah Ren gitu. Lu lebih ke situ ya kayak.
0: Ren, iya benar.
1: Ayo lah gitu.
0: Ren, iya lah. Lu udah ganteng main gitar jago, jago buat lagu, main gitar jago.
1: Lah, gitu.
0: Waduh, gila.
1: Tampil
0: ampun, ampun.
1: Randy masih ntar dulu lah Mas gitu. Ntar dulu lah Mas.
0: Itulah yang manusia ya.
1: Iya,
0: kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
1: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo. Ya,
3: betul. Oke, kita ke WhatsApp ya.
1: Ada siapa, Dit?
3: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
3: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
1: Idih.
3: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow. Nah, bagus nih.
0: Jadi anak band.
1: Oke. Gimana? Serius?
0: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu. Itu bisa menghasilkan. Lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu. Cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua. Gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gue. Ngerti gak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi tentara. Polisi, tentara, ya kan, jadi presiden atau pilot, nah gitu. Nah, ini jadi anak band. Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
1: Zaman
0: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu.
0: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu. Ya itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak
1: band. Itu gambling banget berarti di awal.
0: Iya dong. Pasti dong. Pasti gambling lah. Iya kan? Iya dong.
1: Di zaman waktu itu 96-97 ya?
0: Karena kan kalau bisa dibilang lu sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lu jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gua enggak habitat gua tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
1: Enggak nafsu ya ke situ ya.
0: Gua enggak bisa gitu loh ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gua ini itu. Aduh, gua bilang yang ada gua ribut nih.
1: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah, membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
1: Benar-benar. Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
0: Apa? Dance
1: Company? No. Googles? Googles?
0: Oh enggak, SOG.
1: Oh SOG, SOG dulu.
0: State of Groove.
1: Oh State of Groove, dulu ya.
0: Itu tahun 98.
1: Baru Googles abis itu?
0: Googles enggak ada.
1: Googles enggak ada ya?
0: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
1: Ungu? Oh
0: iya. Yeah.
1: Ungu dulu.
0: Ungu, terus gue keluar, akhirnya mereka formasi baru. Yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
1: Loh, pilot projectnya Ario Wahab. Pilot projectnya Ario Wahab.
0: Nah tapi setelah gue SOG itu, gue bersolo karir. Karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan. Akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu, terus ya sempat jadi pemain film. Akhirnya udah gue jalin bareng. Sampai akhirnya gue ketemu sama Dance Company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
1: Bapak-bapak ngumpul ya?
0: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
1: Iya.
0: Ngapain? Kita buatin yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan sekarang. Udah. Sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang. Gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
1: Betul. Nah.
0: Akhirnya sekarang gue fokus lah di Dance Company. Sebagai band gue. Solo karir gue sebagai Ario Wahab. Dan pemain film. Udah di situ aja.
1: Gila.
0: Energinya udah habis bro.
1: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
0: Bener. Gue gak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, gue bilang.
1: Betul.
0: Ngerti gak sih lu? Mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
1: Dan memang lu sukai.
0: Iya suka, kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga.
1: Bener.
0: Walaupun proyek itu keren lo, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih.
0: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
3: Nah itu
1: harus ada yang menghasilkan.
0: Iya kan.
1: Meskipun meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih
0: ketika gue memutuskan untuk mengambil film Agala ya, urat malu gue udah putus. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan. Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti ini. Selesai.
1: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan.
3: Oki bener.
1: Dibandingkan Oki kan.
3: Sama Boris.
1: Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan.
0: Iya. Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
1: itu sangat amat terbantu di situ ya.
0: Gerakan bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
1: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
0: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
1: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
3: Gara-gara Oki sama Boris.
1: Gila.
3: Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
1: Hawa.
3: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momentnya?
0: Gue ngerasa di sore hari. Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan, itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
0: Saat lelah itu. Waduh itu. Asik. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
1: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
0: Iya. itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak ada, nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham. Betul.
0: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
1: Alright. Berarti lu pengennya sekarang lo menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lu ya?
0: Betul,
1: betul.
0: So far gue seperti itu. Masih lantar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini gitu. Ya urusan Allah lah.
1: Iya benar, benar.
0: Bonusnya itu ntar. Yang penting gue, so far gue punya lagu seperti ini. Bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya. Udah, alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya, kayak zaman muda gitu ya?
0: Iya, udah. Label juga udah ngerti lah.
1: Iya.
0: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan, dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, nggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing. Emang harusnya seperti itu.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan, cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
3: Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, punya bisa di semua DSP.
0: Ada, udah.
3: Ada MV?
0: Ada, udah.
3: Ada juga
0: YouTube-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya, karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
3: Boleh, udah
0: kayak short movie.
3: Wow.
0: Short movie judulnya Kembali Pulang.
3: Nah, itu dia.
0: Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
3: Betul, menghemat budget kan?
1: Iya. dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri. Lo jangan begitu dong.
3: Sorry.
0: Nah, mati gue. Hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
1: Iya.
0: Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
1: Iya,
0: karena di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri. Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
3: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya, dan tentunya bisa di request di Produ FM
1: seluruh Indonesia.
3: Yes. Alright, thank you so much.
1: Thank you, Bang.
3: Bang Ari Wahab.
0: Thank you, Adit.
3: Sukses buat next project-nya ya.
0: Sukses buat kalian juga.
1: Alright. Amin.
3: Alright, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu
1: di seluruh Indonesia. So, gue Alan.
3: Gue Edit.
1: Dan juga
0: Ari Wahab.
3: Bye.
1: Bye.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati malah jadi status palsu. So, ini dia status palsu dari Lala Hutang.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik kamu.

0: Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana nih?
1: Ayo, ikuti keseruan kita mengunjungi tempat wisata yang hits, keren, dan Instagramable.
0: Hanya di Pro 2 Jalan-jalan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy teman Pro 2. Halo, apa kabarnya teman Pro 2 malam hari ini? Nemenin kamu seperti biasa. Udah berapa hari nih teman Pro 2 malam hari terus gitu ya nemenin kamu teman Pro 2 dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jujur sebenarnya udah agak ngantuk sih ya. Bukan ngantuk, maksudnya kayak tidurnya malam terus gitu. Tapi gak apa-apa, masih happy ya kan nemenin kamu. Karena dengan informasi dan cerita-cerita menarik buat nutup hari kamu, apa sih yang enggak teman Pro 2. Dan juga kamu kalau mau request lagu boleh banget teman Pro 2, karena ini udah zona request time juga. Dari jam 9 sampai jam 11 malam aku terima requestan lagu kamu. Boleh langsung WhatsApp nomornya di nomor baru kita. Ingat dicatat dulu ya, ingat nomor WhatsApp kita baru teman Pro 2. Nomornya 0896200905. Ya, sekali lagi aku bacain 0896200905. Aku tunggu requestan kalian teman Pro 2. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita dulu di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya @rripro2denpasar. @rripro2denpasar. Semuanya username-nya sama teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu udah follow langsung aja juga boleh DM Instagram kita @rripro2denpasar untuk DM requestan lagu atau titip salam. Boleh teman Pro 2. Again aku sampai nemenin kamu di jam 11 malam nanti teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tutup di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kamu masih dengerin Today Serikat bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2, di mana malam hari ini ada Taylor Swift nih yang akan menerima penghargaan perdana Artist Director Honors dalam ajang MTV Video Music Awards atau VMAs 2026, di mana penghargaan ini teman Pro 2 itu diberikan untuk mengapresiasi kiprahnya sebagai musisi yang juga aktif mengarahkan video musik. Nah, pengumuman penghargaan ini disampaikan CBS dan MTV pada hari Senin 21 September, 2 hari lalu ya, di mana Taylor Swift juga dijadwalkan menerima penghargaan ini dalam malam puncak VMAs 2026 di hari Minggu 27 September nanti nih. Nah, melansir dari Billboard, Artist Director Honors ini merupakan kategori baru yang menyoroti musisi dengan karya di balik kamera. Jadi penghargaan ini ditunjukkan bagi seniman yang mengembangkan cara bercerita melalui video musik dan memiliki ciri khas dalam penyutradaraannya. For your information, teman Pro 2, bagi kamu yang bingung emang si Taylor Swift sejak kapan gitu ya nge-direct music video. Jadi Swift ini mulai menyutradari video musik secara mandiri tahun 2020 melalui lagu The Man dari album Lover, dan video ini ngebawanya meraih penghargaan Best Direction dalam VMAs di tahun yang sama ya. Nah, setahun kemudian akhirnya Swift melanjutkan kiprahnya lewat All Too Well the Short Film, di mana karya ini kemudian meraih 3 penghargaan di VMAs 2022, yakni Video of the Year, Best Long Form Video, dan Best Direction, teman Bro 2. Selain Taylor Swift, ada sejumlah nama juga nih yang jadi nominasi utamanya VMAs 2026. Ada Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, Pink Panthers, and Zara Larsson. Nah, termasuk diantaranya. Dan ada juga Nirvana yang bakal menerima penghargaan Video Vanguard Award dalam penyelenggaraan tahun ini. Ajang ini juga akan dipandu oleh Snoop Dogg, teman Pro 2, dan berlangsung di Peacock Theater Los Angeles pada 27 September 2026. Kita bakal tunggu ya kayak gimana nih Snoop Dogg bisa pandu acara VMAs 2026, akan ada gebrakan apa? Who knows, teman Pro 2, kita bakal lihat dan saksikan bersama.

0: Saya nggak mau tahu ya, Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu, Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa, Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak, Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Teman terbaik kamu.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh. Heran deh, gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin. Stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

Kamu masih dengerin Today's Recap malam hari ini teman-teman Pro 2. Kali ini ada informasi dari film horor favorit kamu nih kayaknya ya, karena ini jadi film horor yang lumayan lama juga tayang di bioskop Indonesia. Ada film Indonesia, film horor Indonesia, sorry, Ghost in the Cell yang meraih penghargaan Best Picture dalam horror competition di Fantastic Fest 2026. Bukan RRI Fest ya. Jadi film ini juga akan tayang di bioskop Amerika Serikat nih teman Pro 2 mulai 2 Oktober bulan depan melalui distributor Wellgo USA. Nah, penghargaan ini diumumkan menjelang perilisan film karya Joko Anwar ini di bioskop Amerika Serikat, dan kemenangan tersebut menjadi pencapaian juga untuk film Indonesia tentunya di tengah persaingan festival film genre internasional. For information, Fantastic Fest ini berlangsung di Austin, Texas, dan dikenal sebagai salah satu festival film genre terbesar di Amerika Serikat nih teman Pro 2. Dan festival ini mempertemukan berbagai film genre dari sejumlah negara dengan penonton dan pelaku industri perfilman. Dan di Indonesia sendiri Ghost in the Cell ini udah tayang ya di bioskop sejak 16 April kalau nggak salah, 16 April 2026. Dan filmnya juga diputar dalam 22 festival film internasional. Di antaranya ada Berlin International Film Festival, Sydney Film Festival, serta Busan International Fantastic Film Festival. Dan film ini juga turut diputar di Mayhem Film Festival di Nottingham, Mad Horror di Madrid, New Zealand International Film Festival, dan lain-lain sebagainya. Tentu aja ini jadi pencapaian baru untuk industri perfilman Indonesia, dan way to go banget ya untuk Ghost in the Cell. Dan kita bakal lihat bagaimana excitement-nya juga audiens baru di Amerika Serikat menonton film ini di 2 Oktober nanti teman-teman berdua.

0: waktunya kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun, hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global, seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,5.

0: Waktunya Kentongan.
1: Karhutlah adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan milik masyarakat. Karhutlah artinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat faktor alam atau perbuatan manusia. Di samping itu, kita sebagai manusia bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah karhutlah. Yang pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan juga penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar. Prodway FM dan Pasar. Prodway FM.

Balik lagi di Today's Recap, teman Pro 2. Ada sutradara Wregas Banuteja. Ini kayaknya kita bakal ngomongin film-film doang nih, teman Pro 2 ya. Karena Wregas Banuteja akan menyiapkan film panjang terbarunya nih, yang akan diadaptasi dari buku seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring. Panjang juga ya filmnya ya. Jadi film ini merupakan film dengan genre drama yang akan dijadwalkan tayang di tahun 2027 dan diproduksi di bawah bendera Rekata Studio. Rekata? Ya gitulah pokoknya, teman Bro 2 ya. Jadi informasi mengenai proyek ini disampaikan Wregas melalui unggahan media sosial pribadinya, dan foto itu menampilkan visual spons dengan caption emoji kamera, clipper, piring, dan sabun ya. Jadi dalam foto ini spons ini kelihatan penuh busa. Di tengah gambar spons tersebut juga tercantum tahun 2027 yang jadi penanda rencana penayangan film ini, teman Bro 2. Film ini jadi karya panjang keempatnya Wregas Banuteja untuk sebagai sutradara ya, karena sebelumnya Wregas dikenal melalui film Penyalin Cahaya dan Para Prasuk yang ngebawa karyanya ke berbagai ruang perfilman. Jadi buku yang jadi sumber adaptasi ini ditulis psikiater Andreas Kurniawan, di mana karya ini juga pertama kali diterbitkan Gramedia di tahun 2023 dan mengangkat pengalaman pribadi penulis dalam menghadapi kehilangan anaknya, teman Bro 2. Dengan rencana tayang pada 2027, film adaptasi ini juga akan jadi karya panjang terbarunya Wregas setelah film Para Prasuk. It's pretty good juga, teman Bro 2, film Para Prasuk, dan kisah tentang duka dan proses menerimanya jadi materi utama yang akan dibawa Wregas ke layar lebar nanti, teman Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kamu masih dengerin 95,3 FM Teman Pro 2. Pastinya kalau kalian dengerin lagu I wanna love you like aduh gak tahu lah liriknya ya. Tapi lagunya pasti terngiang-ngiang ya, Teman Pro 2 ya. Pasti tahu lagu itu karena lagunya dari soundtrack ikoniknya film 5 cm ya, Rahasia Hati. Iya gak sih lagunya itu ya, Teman Pro 2 ya. Jadi emang lagunya ini emang senyantol itu sama yang namanya film film 5 cm gitu ya. Nah, ngomongin tentang film 5 cm Teman Pro 2, bentar lagi kayaknya mereka akan meluncurkan film 5 cm Revolusi Hati, di mana ini merupakan film prequel ya. Jadi bukan sequel. Jadi ini menceritakan backstory-nya salah satu dari salah satu pemeran tokoh gitu ya di film 5 cm yang terkenal, ada Zafran ya Teman Pro 2. Kalau kalian pastinya tahu film 5 cm, Zafran ini akan diceritakan kembali saat ia di masa-masa sekolah atau remaja nih. Jadi ceritanya menghadirkan tentu saja unsur alam dan kehidupan masyarakat Indonesia, dan ada Roman King yang berperan sebagai Zafran muda, ada Rachel Azila sebagai Aziza muda, dan Wirongo Farsheimer sebagai Rico Teman Pro 2. Jadi itu tadi 5 cm Revolusi Hati ini akan menceritakan kehidupan Zafran bersama teman-temannya saat masih duduk di bangku SMP. Dan produser film Sunil Soraya juga mengatakan persahabatan menjadi bagian penting dalam perjalanan para karakter di franchise atau waralaba 5 cm ini Teman Pro 2. Dan ya kita akan tunggu saja 5 cm Revolusi Hati yang akan dijadwalkan tayang di bioskop pada akhir 2026 ini Teman Pro 2. Tapi kalau lihat-lihat dari respon banyak Teman Pro 2 itu pasti agak kecewa juga ya katanya ya, karena kenapa filmnya ini bukan sequel atau lanjutan, malah kayak backstory gitu. Jadi mungkin ada beberapa audiens yang pengen gitu ya untuk nostalgia nonton pemeran-pemeran lama. Well kita tunggu aja Teman Pro 2, mungkin dari prequel ini kita bakal lihat sequel kedepannya seperti apa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halyk menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987 yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep, kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

Maybe this might be a last information for this today's recap teman Pro 2 ya, karena ada deretan penghargaan yang akan diberikan dari Yayasan Anugerah Musik Indonesia atau YAMI yang akan mengumumkan nominasi AMI Awards 2026 dengan total ada 67 kategori untuk tahun ini. Jadi sejumlah nama baru kayak Nona, NPD itu juga ikut masuk dalam daftar nominasi bersama musisi senior dan populer Indonesia lainnya. AMI Awards 2026 mengusung tema Ruang Nada Indonesia, Ruang Nada Nusantara ya. Jadi tema ini menggambarkan keberagaman musik Indonesia, mulai dari musik tradisi sampai karya modern. Nah, Ruang Nada Nusantara juga mencerminkan bahwa Indonesia ini variasinya luar biasa ya. Jadi tradisi juga tetap diangkat, yang baru, yang kreatif, yang modern juga kita angkat, kata Ketua Umum YAMI Chandra Darusman dalam konferensi pers di Jakarta Senin 21 September 2 hari lalu. Nah, tahun ini sebanyak 5.360 karya musik teman Pro 2 tercatat mengikuti proses pendaftaran AMI Awards. Selain dari 67 kategori, terdapat 4 kategori baru yang mencakup musik etno, hipdut, dan lagu-lagu pesta timur teman Pro 2. Nah, ada beberapa kategori yang aku bacain teman Pro 2 ya. Ada pendatang baru terbaik, ada lagu dia, ada lagu EA dari dia, ada Home Pimpa dari Marbles, ada Rollerblade dari Nona, dan Sempurnanya Aku dari NPD. Terus album terbaik, ada Ikro dari Raim Laode, ada Puting Beliung dari Tensi and JMC. Terus karya produksi terbaik, ada Sesi Potret dari Enao dan Ari Lesmana. Juga ada Maiman Gue dari Naikila teman Pro 2. Ada banyak banget nih yang kategori-kategori yang dicantumkan teman Pro 2, tapi itu beberapa aja yang aku bacain ya. Nah, buat kamu yang penasaran siapa aja nih musisi atau nominasi yang ada di AMI Awards 2026, kamu bisa lihat melalui kanal media sosial resmi Anugerah Musik Indonesia di @AMIAwards di Instagram pastinya. Sementara itu, jadwal malam puncak AMI Awards 2026 juga akan diumumkan segera teman Pro 2.

Tak kuduga juga teman Pro 2 udah mau jam 11 malam, tandanya aku harus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis HMUR 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RRI dan Pasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just Music. Pro 2.

teman-teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Umumnya minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman cap badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, sarsaparilla, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman cap badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya.
1: Just Music Pro 2.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Just Music Pro 2. Get loose.

0: Fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand, Anatomi, Patologi, dan Toxicology.
2: Just Music Pro 2.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Aduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.

0: Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan. Atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali, dalam Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini, pastinya bukan ratu sembarang ratu.
1: Just Music Pro 2.

0: kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi gak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Just Music Pro 2.

teu prati aksu ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

0: karena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bareng Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama, teman Pro 2, pemerintah Kota Denpasar memastikan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK pada tahun 2027 akan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, Iga Ngurah Raini, menyebutkan bahwa besaran pasti dari kenaikan tersebut saat ini masih dalam tahap perhitungan dan pembahasan oleh Dewan Pengupahan. Penyusunan nilai UMK tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator krusial seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kebutuhan hidup layak, serta sinkronisasi arahan pemerintah pusat. Dan setelah mendapat petunjuk resmi dari pusat, usulan UMK ini akan segera diajukan kepada Wali Kota Denpasar untuk diproses lebih lanjut hingga ditetapkan melalui keputusan Gubernur Bali. Dan sementara itu teman Pro 2, di informasi kedua, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung meningkatkan kesiapsiagaan guna menghadapi potensi lonjakan sampah kiriman di kawasan pesisir menjelang musim angin barat. Kepala DLHK Badung, Maderai Warastuti, menyebutkan bahwa pihaknya telah menyiagakan personel, armada, hingga alat berat untuk mempercepat proses pembersihan sampah yang kerap terdampar di area Kuta dan sekitarnya. Langkah antisipasi ini difokuskan pada pola penanganan cepat melalui peningkatan intensitas pemantauan harian tanpa harus menunggu tumpukan sampah berskala besar. Upaya penanganan tersebut juga melibatkan koordinasi lintas sektoral demi memastikan kebersihan lingkungan serta kenyamanan aktivitas pariwisata di pesisir Badung tetap terjaga. Dan sekian informasi terpercaya yang dapat Ronald sampaikan di pagi hari ini edisi 24 September 2026. Tapi Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar karena nantinya masih akan ada informasi dan juga topik menarik lainnya untuk menemani kamu di pagi hari ini. Tentunya bareng sama Ronald.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yeay, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bareng Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di pagi hari ini setelah lama banget ya Ronald gak nemenin kamu di Morning Vibes, akhirnya Ronald kembali nih teman Pro 2 di Morning Vibes yang akan menemani kamu dari jam 5 subuh tadi sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasa ya teman Pro 2, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kamu teman Pro 2.

Dan tidak lelah-lelahnya ya teman Pro 2, Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin keep in touch dan selalu ingin tahu update dari kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita yang ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan biar kamu gampang nyarinya ya, semua username-nya udah kita samain semua. Jadi kalau misalnya kamu buka Facebook, buka X, buka Instagram, buka TikTok, tinggal ketik aja di search engine media sosial tersebut, yaitu akunnya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi ketik aja RRI Pro 2 Denpasar, pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau ada muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Ya iya dong, jangan lupa untuk di follow. Dan selain di follow teman Pro 2, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan juga nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget, yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Waduh, mulut pagi-pagi nih ya masih tipo-tipo terus nih teman Pro 2, kurang minum air putih nih kayaknya. Makanya bagi kamu yang baru bangun ya teman Pro 2, jangan langsung buru-buru gerabak gerubuk nih, kalau bisa minum air putih dulu. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita tidur itu cairannya kan jadi berkurang ya, karena kita nggak minum, karena tidur tuh bisa 6-7 jam. Nah selama itu kita nggak minum dan tidak menambah cairan di tubuh kita. Makanya baiknya kalau misalnya kamu baru banget melek nih, sebelum memulai aktivitas ada baiknya untuk minum segelas air mineral ya teman Pro 2. Waduh, dari promo media sosial malah promo minum air mineral nih. Dan selain media sosial dan juga air mineral nih teman Pro 2, yang juga patut kamu perhatikan yaitu misalnya nih, zaman sekarang kan kita udah digital banget ya teman Pro 2. Dan ternyata RRI juga udah canggih banget nih. Karena kenapa Ronald bilang canggih? Karena selain kamu bisa mendengarkan Ronald melalui radio konvensional aja nih teman Pro 2 di zaman sekarang, kamu bisa mendengarkan Ronald secara digital. Yaitu caranya gimana? Caranya gampang banget. Langsung aja visit websitenya rri.co.id dan juga langsung di sana pilih radio stream ya teman Pro 2, tapi yang Pro 2 Denpasar, jangan nyasar kemana-mana. Tapi seperti yang kita tahu nih teman Pro 2, namanya juga Gen Z, Gen Alpha atau Gen Milenial yang termasuk Ronald di dalamnya, agak mager juga sih kalau misalnya disuruh buka website segala karena klik-klik-kliknya banyak banget teman Pro 2. Apalagi kalau kita buka di HP, waduh mager banget rasanya. Nah ini cara paling efektif selanjutnya Ronald kasih tauin deh teman Pro 2 bagi kamu yang pengen mendengarkan Ronald secara digital. Yaitu ambil gadget kamu sekarang juga teman Pro 2, baik itu handphone ataupun tab kamu. Terus habis itu buka lock screen yang ada di gadget kamu tersebut. Setelah terbuka, langsung aja buka App Store ataupun Play Store yang ada di gadget kamu. Di dalam App Store atau Play Store tersebut, langsung aja nih cari aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald yakin banget bahwa itu aplikasi akan muncul paling atas di App Store ataupun Play Store. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa lagi? Jangan lupa untuk install ataupun di download di gadget kamu. Dan kenapa Ronald arahkan kamu untuk download aplikasi RRI Digital? Karena teman Pro 2, kerennya nih ya, kamu di, selain di sana kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital, di sana juga kamu bisa mendengarkan siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke secara digital juga. Dan di sana kamu juga bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid dan juga terupdate nih teman Pro 2. So udah tahun 2026 nih teman Pro 2, gak ada lagi waktunya untuk kamu kemakan hoax ataupun terpapar hoax. Karena Ronald udah kasih tauin dimana tempatnya bagi kamu mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, terupdate dan juga tervalid. Dimana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital. So tunggu apa lagi teman Pro 2, langsung download aja aplikasinya sekarang juga. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita yang username RRI Pro 2 Denpasar.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Selamat pagi teman Pro 2. Hari Kamis tanggal 24 September 2026 ini emang paling enak ya dipakai buat ngehaluin weekend yang memang udah di depan mata kita sih. Tapi teman Pro 2, jangan sampai kamu jadi mager berangkat kerja ataupun ke kampus nih hari ini. Walaupun emang weekend sih sebentar lagi ya. Tapi kalau kata Ronald sih, semangat harus tetap membara dong teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, Ronald udah hadir kembali nih di Morning Vibes nemenin kamu buat ngasih bocoran prakiraan cuaca hari ini biar kamu lebih prepare sebelum memulai hari. Dan kalau dilihat nih teman Pro 2, hari ini adalah kabar baik buat kamu yang mau healing atau punya aktivitas yang padat banget nih di Pulau Bali hari ini. Karena kenapa? Karena hampir di seluruh wilayahnya, mulai dari Jembrane, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Karangasem sampai Buleleng, hari ini diprediksi bakal cerah seharian dengan suhu hangat di kisaran 19 sampai 31 derajat Celcius.

Dan khusus buat kamu ini teman-teman dua yang mau nongkrong atau naik motor ke daerah Bangli, jangan lupa bawa jaket yang tebel ya, tapi juga dompet juga harus tebel sih. Jangan cuma jaket yang tebel teman-teman dua. Soalnya kenapa? Soalnya suhu di sana lumayan dingin nih hari ini, bahkan bisa nembus 17 derajat Celcius. Ini sih berasa ditempelin kulkas 2 pintu nih teman-teman dua. Makanya dingin banget ya. Makanya itu Ronald bilang, baiknya kamu pakai jaket deh kalau misalnya kamu mau ke daerah Bangli hari ini, daripada nanti kan pulang-pulang dari Bangli malah masuk angin, weekendnya malah gak jadi jalan-jalan, kan sayang banget teman.

Pro 2. Nah, buat kamu yang hari ini juga pengen beraktivitas di daerah pusat, di daerah pusat dong, maksudnya di pusat kota Denpasar nih ya, pagi ini tuh suhunya terpantau nyaman di angka 24 derajat Celcius dengan cuaca mostly sunny. Sunny apa sunny nih? Sunny sih yang bener ya. Atau kalau misalnya di bahasa Indonesia kan, yaitu cuaca di Denpasar hari ini diperkirakan cerah nih teman Pro 2. Dan di Denpasar pagi ini juga mataharinya udah terbit dari jam 6 lewat 7 tadi pagi, dan baru bakal sunset di jam 18 lewat 14 menit nanti sore.

Dan juga teman Pro 2, anginnya di Denpasar juga berembus santai nih di 7 km per jam hari ini dengan hembusan maksimalnya di 18 km per jam. Ditambah juga jarak pandang sejauh 15 km ke depan. Yang artinya masa depan kamu hari ini masih kelihatan sangat terang dan juga jelas. Amin ya teman Pro 2. Dan pesan Ronald buat kamu nih teman Pro 2 untuk pagi ini, berhubung kelembapan udaranya juga lumayan tinggi nih di 90% yang ada di Denpasar, jangan lupa bagi kamu yang di Denpasar pakai sunscreen biar kulit kamu enggak overthinking karena kena sinar UV. Dan ingat juga teman Pro 2, cuaca di Provinsi Bali di luar sana emang lagi cerah banget hari ini. Jadi pastiin ya teman Pro 2, suasana hati kamu juga harus ikutan cerah hari ini.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat melindungi kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi next time kalau pakai helm, ingat ya bawa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat inovasi dari berbagai penemu sepanjang sejarah.

Alright teman Pro 2, masih nyambung nih sama cerahnya langit Denpasar pagi ini ya, yang baru aja Ronald bahas. Dan pastinya cuacanya asik gini pasti bikin jalanan di Denpasar juga ikutan memanas, karena banyak yang udah mulai gaspol untuk mulai beraktivitas di pagi hari ini. Nah buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan atau mau OTW nih, Ronald punya update lalu lintas terbaru pagi ini biar mood kamu gak hancur gara-gara salah pilih rute. Jadi untuk pantauan lalu lintas pagi ini, Ronald mulai dari perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar atau yang biasa kita sebut dengan perempatan Ubung. Nah di sini di Jalan Gatot Subroto Barat, Jalan Cokroaminoto sampai Jalan Gatot Subroto Timur terpantau padat kendaraan. Dan kemudian Ronald geser sedikit ke arah Simpang Tohpati ya teman Pro 2. Kepadatannya juga lumayan kerasa nih di Jalan WR Supratman dan Jalan Simpang Sanur menuju Tohpati. Walaupun ya syukurnya Jalan Gatot Subroto Timur di area Simpang Tohpati ini masih lumayan ramai lancar.

Dan Rona lanjut ke sekitaran Matahari Duta Plaza nih teman Pro 2. Tepatnya di Jalan PB Sudirman terpantau padat kendaraan di pagi hari ini. Dan Jalan Raya Puputan emang kelihatannya sih lagi rame lancar. Tapi antrean kendaraannya juga lumayan panjang nih. Dan untungnya buat kamu yang mau lewat Jalan Dewi Sartika, jalurnya terpantau lancar dan lenggang banget buat kamu lewatin pagi hari ini. Nah buat kamu teman Pro 2 yang biasa lewat Simpang Marlboro Tengku Umar, siap-siap nih aduk kesabaran ekstra di pagi hari ini. Karena kenapa? Karena Jalan Raya Mahendra Data Selatan, Jalan Tengku Umar Barat sampai Western Ring Road lagi padet-padetnya diserbu kendaraan di pagi hari ini.

Dan attention khusus nih buat kamu teman Pro 2 yang mau lewat pusat kota di area perempatan Patung Catur Muka, Jalan Udayana dan Jalan Suropati emang terpantau lenggang. Tapi perlu diingat nih teman Pro 2, yaitu di Jalan Gajah Mada dan Jalan Veteran ya, statusnya pagi ini lagi ditutup. Jadi mendingan kamu buruan cari jalan alternatif biar nggak nyasar dan muternya kejauhan. Dan pada akhirnya malah jadi telat deh masuk kantor atau kampusnya. Kan agak repot nih teman Pro 2. Dan terakhir kabar menjejukkan datang dari depan markas kita bersama, yaitu di gedung RRI Denpasar. Di depannya ada Jalan Hayam Wuruk yang terpantau sangat lenggang dan lancar jaya. Walaupun di perempatan ataupun pertigaan sepanjang jalur Jalan Hayam Wuruk ini ya, itu terpantau ramai lancar teman Pro 2. Dan pesan Ronald di pagi hari ini ya, sepadat apapun jalanan tetap santuy aja dan juga patuhin rambu lalu lintas yang berlaku teman Pro 2. Karena kalau kamu buru-buru terus nekat terobos lampu merah, nanti bukannya sampai ke kantor ataupun ke kampus, malah sampai ke pos Pak Polisi nih untuk ditilang.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Bareng lagi sama Ronald di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan coba nih, yang lagi dengerin Ronald di kendaraan atau di kosan, atau lagi siap-siap ke kampus ataupun ke kantor, atau malah udah ada yang sampai di kantor nih atau dari kampus kamu ya teman Pro 2, selamat banget dong. Setelah berjuang ya menghadapi padatnya jalanan Denpasar di pagi hari ini, akhirnya kamu sampai juga tepat waktu di kampus ataupun di kantor. Asik, reward nih buat pagi hari ini. Tapi rewardnya ntar aja pas lagi makan siang ya teman Pro 2. Sekarang kalau bisa susun prioritas kerjaan ataupun tugas-tugas yang bakal kamu lakukan di pagi hari ini teman Pro 2. Dan ngomongin soal tugas-tugas, Ronald mau nanya satu hal krusial dulu nih sebelum kamu menghadapi kehidupan di pagi hari ini. Jadi pagi ini perut kamu tuh udah diisi belum nih teman Pro 2? Diisi pakai apa? Ya diisi pakai makanan dong, masa pakai listrik. Dan siapa nih teman Pro 2? Pas Ronald lagi menyapa kamu di pagi hari ini, tiba-tiba loh suara Ronald terganggu dengan perut kamu yang baru bunyi tuh. Coba spill dulu di WhatsApp-nya Pro 2 RRI Denpasar ataupun di reply IG story-nya Pro 2 Denpasar pagi hari ini ya. Karena Ronald udah buka polling nih di IG story-nya Pro 2 Denpasar, belum sih. Tapi sebentar lagi setelah calling ini, Ronald akan buka polling untuk perdebatan kita di pagi hari ini yang pastinya debatnya bukan pakai otot tapi pakai seru-seruan ya teman Pro 2. Karena Ronald mau tahu nih, kira-kira sarapan kamu hari ini apa nih teman Pro 2? Dan kalau kita ngomongin sarapan ya, sadar gak sih kita tuh selalu mikir kalau makanan pagi itu ya harus kayak makanan kita biasanya seperti sehari-hari gitu ya. Kalau misalnya belum ketemu nasi, rasanya belum sarapan deh. Tapi boleh-boleh aja teman Pro 2 kalau anggapan kamu belum ketemu nasi, rasanya belum makan atau bahkan belum sarapan di pagi hari ini. Padahal juga nih teman Pro 2, ternyata ya di negara lain nih ya menu sarapan mereka tuh bisa beda jauh banget sama kita. Ada nih yang pagi-pagi udah makan ikan, ada juga yang pagi-pagi udah makan yang serba manis, sampai ada yang porsinya harus kayak porsi kuli alias porsi banyak banget nih. Makanya sambil kita keliling dunia bahas menu sarapan unik yang ada di belahan dunia lain, Ronald udah buka polling pagi ini di Instagram. Bukan udah sih, tapi lebih tepatnya mau buka polling pagi ini di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi pertanyaan ini gampang banget teman Pro 2 buat kamu ya di pagi hari ini di story-nya IG RRI Pro 2 Denpasar, yaitu kalau urusan sarapan kamu tuh masuk tim yang mana nih teman Pro 2. Jadi ada 3 pilihan yang Ronald udah kasih. Yang pertama itu adalah tim nasi dan makanan berat, jadi tim yang belum makan kalau belum kena nasi. Yang kedua ada tim roti dan yang praktis aja, yang penting ada ganjelan di perut, udah sarapan tuh hitungannya. Dan yang ketiga adalah tim bubur atau sereal, tim yang lambungnya halus, butuh yang gampang banget ditelan. Nah teman Pro 2, dari 3 pilihan itu mana nih yang paling kamu banget? Yuk langsung aja vote dan drop komentar kamu di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar pagi ini juga, sekarang ini juga. Jangan-jangan nih teman Pro 2, selama ini kamu tuh tim nasi ya, karena cuman kebiasaan dari kecil nih. Kenapa kayak begitu? Karena setelah ini nih teman Pro 2, Ronald bakal ngajak kamu jalan-jalan virtual ke negara pertama yang sekiranya nih kebiasaannya lumayan mirip sama kita. Kira-kira negara apa ya? Makanya teman Pro 2, tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?

0: bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Yes, teman Pro 2 masih di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan makasih nih buat kamu yang udah ramein polling IG kita di pagi hari ini. Dan bagi kamu teman Pro 2 yang baru aja bergabung sama Ronald, jangan lupa ya teman Pro 2 untuk visit instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar sekarang juga nih. Karena Ronald pagi ini lagi buka voting untuk kamu nih terkait dengan sarapan apa sih yang kamu makan di pagi hari ini.

Dan sambil nunggu hasil akhirnya, teman Pro 2, seperti yang udah Ronald bilang sebelumnya, yuk kita mulai dari negara yang konsep sarapannya nih bikin kamu mikir, wah ini sih gaya aku banget nih. Yaitu apa yang sarapannya mirip banget kayak kita? Kita akan ke negara Jepang nih. Jadi coba deh teman Pro 2, cek piring sarapan kamu sekarang juga. Ada apa aja teman Pro 2? Ada nasi pasti dong. Ada telurnya, ada kerupuk, atau ada tempenya nih. Nah kalau di Jepang sendiri, teman Pro 2, sarapan tradisional mereka itu polanya mirip banget sama nasi campur kita, tapi dengan style yang berbeda. Nah kira-kira bedanya di mana ya? Jadi untuk orang Jepang, mereka itu punya konsep Ichiju Sansai yang artinya satu sup dan tiga hidangan pendamping. Jadi bayangin ya, pagi-pagi di depan mata kamu udah ada mangkuk nasi anget, sop miso yang ngebul, terus juga ada ikan panggang, biasanya sih ikan panggangnya salmon nih buat orang Jepang teman Pro 2. Terus juga ada sayuran rebus, acar, dan kadang telur mentah buat diaduk di dalam nasi hangatnya mereka. Dan kalau dibayangin ya, pasti kenyang banget gak sih makan sebanyak itu? Dan itu tuh ngebuktiin teman Pro 2, kalau apa yang dianggap orang barat sebagai makanan berat, ternyata buat budaya Asia kayak Jepang dan kita di Indonesia nih ya, itu adalah standar normal buat nyari energi di pagi hari. Nah kalau kamu ngerasa sarapan Jepang itu udah cukup berat karena hidangannya banyak banget, tunggu deh teman Pro 2, sampai kamu denger sarapan ala orang Inggris habis lagu-lagu ini teman Pro 2. Makanya kalau kamu kepo, jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: Permisi, Mas. Mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh, Ibu, silahkan.
0: Nah, yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya, Ibu. Jadi, dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan, Bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh, Mas. Coba-coba, Mas. Saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo? Mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala, Ibu. Kebetulan yang kedua ini mobil listrik. Makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung. Mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja. Sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari yang kenal ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, kalau tadi kita ke Jepang, sekarang kita seperti yang udah Ronald janjikan, kita bakal jalan-jalan dan mendarat ke Inggris nih. Tapi teman Pro 2, pernah dengar nggak sih full English breakfast nih? Pasti pernah dengar dong. Nah, coba siapin jari kamu teman Pro 2, karena kita hitung bareng-bareng deh apa aja yang ada di piring versi full English breakfast ini. Ini yang pertama ya Ronald bacain, yaitu 1. Telur mata sapi, oke itu 1. 2. Sosis yang ukurannya lumayan gede. 3. Ada lembaran bacon. Terus 4. Ada kacang panggang saus tomat atau baked beans. Dan 5. Itu ada jamur tumis. Dan 6 nih teman Pro 2, ada tomat panggang. Sampai ke 7 ada roti panggang. Waduh, penuh ya piringnya. Dan coba kamu bayangin nih teman Pro 2, di jam berapa nih ya, di jam 7 lewat 50 ini, kamu kan kira-kira bentar lagi telat masuk kelas ataupun briefing kantor kamu kan, karena biasanya masuk kantor atau kelas tuh jam 8 pagi, tapi kamu disuruh ngabisin sepiring penuh lauk segambreng, ada 7 menu kayak tadi, kira-kira kamu sanggup gak sih teman Pro 2? Atau malah nyampe kantor langsung ngantuk nih, karena kekenyangan makan menu-menu yang penuh banget di piring kamu tadi. Dan faktanya nih teman Pro 2, orang Inggris zaman sekarang tuh juga jarang makan porsi yang full dan lengkap begini sih tiap paginya. Ini biasanya buat weekend pas lagi nyantai. Tapi sejarahnya teman Pro 2, dulu menu ini tuh dibuat untuk para pekerja fisik, biar apa? Biar kerjanya kuat seharian. Nah, meskipun mungkin sekarang full English breakfast udah nggak rutin lagi ya dimakan atau dikonsumsi oleh warga Inggris, kamu sendiri penasaran nggak sih cobain full English breakfast ini?

0: waktunya kentongan.
1: Awan lentikularis merupakan fenomena atmosfer biasa yang sering muncul di atas gunung atau perbukitan. Awan yang berbentuk seperti UFO ini pernah terlihat di beberapa gunung di Pulau Jawa, seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, Gunung Arjuna, dan lainnya. Perlu diketahui bahwa kemunculan awan lentikularis bukan merupakan tanda akan terjadinya suatu bencana. Awan ini biasanya terbentuk di sisi bawah angin atau sisi belakang lereng. Dengan demikian, udara lembab yang naik ke sisi atas gunung atau bukit mengalami pendinginan dan pemadatan hingga menghasilkan awan. Namun, di sisi yang berlawanan dengan angin, udara menurun dan menghangat sehingga terjadi penguapan. Bentuk gelombang di atas gunung dan di bagian bawah berbentuk pusaran air yang berputar-putar. Bagian yang naik dari bentuk pusaran air ini cukup dingin untuk membentuk awan rotor. Udara di awan rotor sangat bergejolak sehingga berbahaya jika ada pesawat terbang yang melintas di sekitarnya. Kondisi berbahaya ini juga berlaku bagi penerbangan di sisi belakang lereng gunung atau bukit karena ada gerakan ke bawah yang cukup kuat.
2: Teman terbaik.